Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk ke pada season kedua kali ini. Dan kali ini teman-teman, aku pengen nanya nih, pernah enggak sih kamu lagi scroll media sosial terus tiba-tiba kamu nemu postingan kayak penggalangan dana? Ada yang buat membantu orang sakit, korban bencana, ada untuk pendidikan, sampai ke berbagai kegiatan sosial lainnya. Nah, biasanya kita tinggal baca ceritanya teman-teman ya, tinggal klik linknya, kemudian kalau misalnya mau membantu kita bisa memberikan donasi. Nah, sistem seperti ini sebenarnya punya istilah yang cukup populer teman-teman, namanya adalah crowdfunding. Secara sederhana, crowdfunding ini adalah pengumpulan dana dari banyak orang untuk mendukung sebuah proyek atau tujuan mereka. Jadi bukan cuma satu orang yang bakal ngeluarin dana dalam jumlah besar, tapi banyak orang bisa ikut berkontribusi sesuai kemampuannya. Makanya disebut crowdfunding ini karena ada unsur crowd teman-teman atau orang banyak yang ikut mendukung. Bahkan di era digital sekarang, konsep seperti ini jauh lebih gampang dilakukan karena dulu penggalangan dana itu mungkin identik dengan kotak donasi atau orang yang datang ke rumah-rumah gitu ya. Sekarang semua udah bisa dilakukan dari platform digital.

Jadi gitu ya teman-teman Pro 2 ya, seseorang atau sebuah organisasi bisa membuat campaign, menjelaskan nih tujuan penggalangan dananya apa, menentukan target dan batas waktunya. Nanti setelah itu masyarakat itu bisa ngeliat campaign tersebut dan memutuskan apakah ingin ikut, memberi dukungan atau enggak. Tapi menariknya crowdfunding ini gak selalu berarti donasi teman-teman. Jadi crowdfunding yang memang murni untuk membantu, ada juga yang berkaitan dengan pendanaan sebuah proyek atau usaha. Tapi yang paling sering kita temui sehari-hari mungkin memang crowdfunding berbasis donasi ya. Dan disinilah teknologi digital punya peran besar teman-teman. Karena sekarang informasi bisa menyebar nih dengan cepat.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu pernah ngerasa warna merah dan warna hijau terlihat sama? Bisa jadi itu bukan sekedar ilusi, tapi color vision deficiency. Color vision deficiency ini adalah buta warna. Kondisi ketika mata mengalami kesulitan membedakan spektrum warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel fotoreseptor, khususnya sel kerucut di retina, yang tugasnya menangkap warna. Jenis yang paling umum adalah red-green deficiency, di mana warna merah dan hijau sulit untuk dibedakan. Ada juga yang lebih jarang, seperti blue-yellow deficiency. Bahkan, kondisi langka yang disebut monokromasi, di mana seseorang hanya melihat dalam gradasi hitam dan putih. Sebagian besar kasus bersifat genetik dan lebih sering terjadi pada laki-laki karena berkaitan dengan kromosom X. Tapi dalam beberapa kasus bisa dipicu oleh faktor lain seperti penuaan, cedera, atau gangguan kesehatan tertentu. Kalau kamu masih sering salah mengenali warna, gak ada salahnya untuk coba tes seperti Ishihara tes untuk deteksi awal. Karena memahami kondisi diri sendiri itu penting supaya kita bisa beradaptasi dan tetap maksimal dalam aktivitas sehari-hari.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh ya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di pagi hari ini. Pada kalau dengar kata charity teman-teman atau kegiatan sosial ya, biasanya yang berlangsung ada di pikiran kita itu apa coba? Mungkin donasi, bagi-bagi sembako, bangun fasilitas, atau mungkin perusahaan datang ke sebuah daerah, kasih bantuan, foto-foto, terus selesai gitu ya. Ternyata konsep kegiatan sosial di dunia bisnis sekarang ini mulai berubah teman-teman. Bukan berarti kegiatan itu nggak penting, tapi penting banget. Tapi pertanyaannya nih, apakah bantuan yang diberikan ini cuma menyelesaikan masalah sebentar atau bisa menciptakan perubahan yang bertahan lebih lama? Nah, teman-teman, selama ini Corporate Social Responsibility atau CSR ini sering banget dipahami sebagai bentuk perusahaan memberikan sesuatu kembali kepada masyarakat. Misalnya perusahaan membangun fasilitas kesehatan di sebuah daerah, membantu bantuan diberikan, kegiatan selesai, laporan dibuat, kemudian tahun berikutnya mungkin dilakukan dengan program yang hampir sama. Tapi masalahnya teman-teman Pro 2 ya, ini masalahnya. Kalau ke program sosial ini cuma berhenti di kegiatan dan dokumentasi, dampaknya bisa jadi nggak terlalu dalam. Tapi dari sini muncul konsep yang disebut dengan Creating Shared Value atau CSV, yang mana konsep ini dikenalkan oleh Michael Porter dan juga Mark Kramer di tahun 2011 teman-teman. Sederhananya bisnis dan kepentingan sosial ini nggak harus dipisahkan gitu. Jadi perusahaan ini bisa tetap mengejar pertumbuhan bisnisnya, tapi di saat yang sama juga bakal menciptakan manfaat untuk masyarakat. Jadi kalau CSR ini lebih sering bertanya kayak apa yang bisa kita berikan, sedangkan CSV ini mencoba bertanya kayak bagaimana bagaimana kita bisa tumbuh bersama gitu. Jadi cukup berbeda CSR dan juga CSV ini teman-teman ya. Dan ini menarik nih kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis, karena kegiatan sosial itu akhirnya gak cuma dianggap sebagai pengeluaran perusahaan, tapi juga bisa dibilang dirancang supaya masalah sosial yang ada justru menjadi bagian dari solusi sekaligus menciptakan nilai bagi bisnis. Nah misalnya perusahaan punya masalah dengan bahan baku, jadi daripada cuma memberikan bantuan kepada petani, lebih baik perusahaan bisa memberikan pelatihan, teknologi, bibit, dan juga akses pasar. Jadi petaninya pun bakal berkembang, terus kayak kualitas produksinya juga bakal meningkat, perusahaannya juga mendapatkan rantai pasokan yang lebih stabil kan? Jadi teman-teman, dua pihak sama-sama mendapatkan manfaat. Nah, apakah konsep seperti ini benar-benar berjalan di dunia nyata? Kita bakal bahas contohnya setelah ini. So don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah kepikiran nggak? Tempat wisata itu bukan cuma milik kita. Di sana, ada banyak orang yang juga pengen menikmati pemandangan, mengambil foto, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman. Jadi, jangan merasa bebas melakukan apa aja. Tetap jaga kebersihan, hormati pengunjung lain, jangan merusak fasilitas, dan ikuti aturan yang berlaku. Karena keseruan kita, jangan sampai mengurangi kenyamanan orang lain. Yuk, sama-sama bikin tempat wisata tetap nyaman dan menyenangkan. Have fun boleh, tapi tetap respect.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di pagi hari ini teman-teman ya. Dan tadi kita udah ngobrol tentang perbedaan dari charity dengan biasa sama konsep creating share value ya. Value. Nah, sekarang coba kita lihat lagi contoh sederhananya teman-teman Pro 2. Bayangin nih, ada sebuah perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari petani. Masalahnya itu kualitas hasil panen petani ini belum konsisten. Jadi kalau perusahaan cuma memberikan bantuan uang, mungkin masalahnya selesai untuk sementara aja. Tapi setelah bantuan nanti habis, masalah yang sama pasti bisa muncul kan? Nah, berbeda kalau misalnya perusahaan mencoba membangun kemampuan petaninya. Misalnya kayak melalui dari pelatihan, pemberian bibit yang lebih baik tentunya. Lalu ada akses teknologi sampai membantu membuka pasar gitu ya, akses pasar. Pasti nanti petaninya punya kemampuan yang lebih baik teman-teman. Produksinya pun masih meningkat, pendapatan juga bisa ikut meningkat. Sementara perusahaan bakal mendapatkan bahan baku yang lebih berkualitas dan juga rantai pasokan yang lebih stabil nantinya. So guys, dalam program tersebut petani kopi ini bisa mendapatkan pelatihan teknik pertanian, bibit.

Dan akses pasar juga bisa melahirkan berbagai model bisnis baru. Jadi kalau kita ngomongin bisnis, teman-teman jangan cuma berpikir soal jualan atau keuntungan aja ya. Coba teman-teman lihat ke sekeliling, apakah ada masalah yang belum selesai, siapakah yang bakal terdampak dengan masalah tersebut, dan apakah ada gitu ya solusi yang bisa membuat masyarakat terbantu sekaligus juga menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Nah, dia itu dia teman-teman ya, yang membedakan antara sekedar memberi atau menciptakan nilai bersama. Tapi bukan berarti semua kegiatan itu harus dipaksa menjadi bisnis ya. Tetap ada situasi ketika bantuan langsung memang dibutuhkan. Jadi yang paling penting, yang menjadi poin penting di pagi hari ini teman-teman, bagaimana sebuah perusahaan ini memahami masalahnya dan merancang program yang dampaknya nggak berhenti setelah kegiatannya itu nanti selesai. Kalau gitu, sebenarnya di mana sih sebuah bisnis ini bisa mulai menerapkan konsep seperti ini? Mungkin kita bakal bahas di pagi hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tanggal merahnya. Soalnya, Indonesia punya banyak hari besar dan tradisi dari latar belakang yang berbeda-beda. Menariknya, tiap momen punya cara perayaan yang beda-beda. Walaupun gak ikut ngerayain semuanya, banyak orang tetap saling ngucapin dan saling menghargai. Hal kecil kayak gini yang bikin suasana tetap nyaman walaupun banyak perbedaan di sekitar kita.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.

Teman-teman Pro 2, kita udah masuk ke bagian terakhir di sepada hari ini. Dan kalau dirangkum pembahasan hari ini sebenarnya sederhana teman-teman. Bisnis memang membutuhkan keuntungan, tapi perusahaan juga hidup di tengah masyarakat. Jadi kalau lingkungan di masyarakat di sekitar bisnis terus mengalami masalah, lama-lama bisnisnya juga bakal terdampak. Karena itu konsep dari creating share value ini mencoba melihat hubungan yang lebih jauh ya. Bukan sekedar perusahaan punya uang lalu uangnya diberikan kepada masyarakat, tapi bagaimana nanti perusahaan itu bisa menciptakan sistem yang membuat masyarakat berkembang dan bisnisnya juga punya pondasi yang lebih kuat. Oke teman-teman Pro 2, kayaknya sampai sini dulu kebersamaan kita. Semoga pembahasannya berguna dan bermanfaat buat kalian. Dan akan kita lanjutkan lagi satu jam kebersamaan terakhir kita di pagi hari ini. Kita akan masuk ke program Inglesius. So guys, don't go anywhere. Tetap bareng aku ya di 94.8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pancasila tidak lahir begitu saja. Ada rangkaian langkah terlaksana, hingga akhirnya ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bung Karno mengawalinya pada 1 Juni 1945. Gagasan tentang dasar negara Indonesia Merdeka disampaikan dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia 9 pun dibentuk guna merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan menyusun undang-undang dasar yang berpedoman pada rumusan Pancasila. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila gagasan Soekarno berhasil dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2, masih bareng aku Robby Oktais ya. Dan kita lanjut lagi kebersamaan kita hari ini. Kita sudah selesai dari sepeda, kita masuk ke program selanjutnya dari pukul 9 hingga pukul 10 ya. Dan satu jam ini kita akan masuk ke program English Use teman-teman ya. English Corner juga ya. Ini kayak upgrade-nya ya. Biasanya English Use, sekarang jadi English Corner gitu ya. Anyway teman-teman, for your information, program English Corner ini bisa teman-teman saksikan juga dari channel YouTube-nya RRI Bukit Tinggi. Ya, jangan lupa di subscribe juga, di like dan juga di komen serta di share ya. And today kita bakal ngobrol tentang something that kids might need for the future, yaitu English ya teman-teman ya pastinya. Dan sebenarnya aku juga penasaran nih, seberapa penting sebenarnya mengenalkan bahasa Inggris untuk anak-anak usia dini ya. Jadi sejak usia dini, dan apakah memang belajar Inggris ini harus selalu lewat buku atau di sekolah atau ada media lain kah seperti itu ya. So well, let's find out why English can be an important skill for kids and how we can make learning it more fun bersama narasumber kita yang udah hadir di hari ini. Langsung saja, tapi sebelum kita sambut ya, for your information juga guys, narasumber kini kita ini adalah guru dari kindergarten teacher. Waduh, aku juga penasaran nih, kindergarten teacher ini apa ya. Langsung saja kita sapa di pagi hari ini. Selamat pagi, good morning Kakak Suci Rahmadani.
1: Iya.
0: Selamat pagi.
1: Pagi, Bang.
0: Oke, boleh agak sedikit dekat lagi Kak biar dengar suaranya. Dekat aja dia. Oke. Kakak Suci ya?
1: Iya, Bang.
0: Kakak Suci apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Abang apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga. Kak Suci baru pertama kali ke Pro 2. Kerari.
1: Sebelumnya udah pernah di Pro 1.
0: Oh, udah pernah juga ke Pro 1. Iya. Bahas tentang Inggris juga.
1: Waktu itu di Perempuan Berdaya itu bahas tentang perempuan dan anak-anak juga.
0: Oh, oke. Okay. Berarti hari ini agak sedikit beda ya. Hari ini lebih detail gitu ya. Iya. Tapi Kak, ini maksudnya aku tengok Kakak teacher dari kindergarten ya. Ini teacher gimana nih?
1: Kindergarten teacher itu bahasa Inggrisnya guru TK, Bang.
0: Oh, ya, aku baru tahu lagi guru TK ini kindergarten nih. Aduh, nampaknya aku yang... Oh, jadi kindergarten itu guru TK. Oh, jadi iya, Kakak guru TK.
1: Iya, Bang.
0: Di mana?
1: Uci ngajar di Brilliant School.
0: Brilliant School. Iya. Udah berapa lama kalau boleh tahu, Kak?
1: Udah 1 tahun. Sekarang mau jalan 2 tahun.
0: Oh, ngajarnya anak-anak, ngajarnya pun bahasa Inggris gitu ya?
1: Iya, itu kita di Brilliant School, itu sekolahnya bilingual.
0: Bilingual, oke. Oke, kalau gitu Kak, gimana nih selama setahun? Boleh diceritain gi, awal mulanya kok bisa jadi ini guru TK? Memang cita-cita dari dulu?
1: Bukan ya Bang, awalnya itu jadi guru TK tuh iseng-iseng aja mulanya Bang. Karena ada teman aku waktu kuliah dulu, dia jurusan PG PAUD juga, kebetulan di tempat kerjanya itu ada gurunya yang resign dan mereka butuh cepat.
0: Okay.
1: Nah jadi teman aku nih nanya, Kak di sekolah aku ada lowongan kerja nih, mau coba masukin gak? Nah jadi aku coba masukin lamarannya, tapi waktu itu yang di Padang itu PAUD dulu Bang.
0: Oh, PAUD.
1: Bukan bilingual juga.
0: Masih ini ya, biasa lah ya, PAUD
1: ya,
0: biasa ya.
1: Ya masih PAUD pada dasarnya gitu. Nah setelah ditawarin aku coba masukin lamarannya dan ternyata diterima gitu. Alhamdulillahnya
0: sampai setahun sampai sekarang ini ya. Oke, kalau gitu Kak Suci, ya Kak Suci panggilannya ya.
1: Iya,
0: Oke, teman-teman, kita udah kedatangan Kak Suci dan sebentar lagi Kak Suci bakal nyampe ini materi terkait English Corner kita di hari ini. Bakal ngebahas apa Kak ini topik kita Kak?
1: The importance of English for kids.
0: Okay, so langsung saja stage is yours ya. Waktu buat Kak Suci, so enjoy guys bareng Kak Suci. The importance of English for kids, dan enjoy guys. Silakan Kak Suci.
1: Okay, terima kasih sebelumnya Bang. Before we begin our topic for today, I would like to share a story. Once upon a time, there was a little girl. She was 5 years old, and she lived her simple life. So at that time, she has siblings who loves to listen the English pop song. Indirectly, she heard that song, and then she has a big curiosity about that. she sang the song by what she heard, and she didn't understand what the words and what its meaning. And yes, she was so confident with the song that she sang, even though she didn't understand and know nothing about it. Yeah, as the time goes by, and then she loves English so much, and then she want to explore more about that language. And so here is that little girl. She is me, Suci Rahmadani. Okay, based on my story, so I want to tell about why English is so important for kids. Is it too early for them? Does it confuse them? Or should they study about grammar? The answer is no. So we can teach them slowly with our kindness, help them to explore. So our goals for them, just to give them the confidence and feel comfortable and have a positive experience with English. Nah, jadi kalau mereka sudah comfortable, udah nyaman dengan bahasa Inggris, so it will ease them to make them love English. Nah, nantinya seiring berjalannya waktu, nanti akan gampang bagi mereka untuk mempelajari bahasa Inggris. Because we don't need them about the grammar. We don't say like, you use the simple present tense for this. No. So we just tell them, this is a mic. This is a table. So the repetition of the pattern, this is, it will make them familiar with that. And they know the context. Jadi mereka tahu konteksnya. Kalau misalnya mereka ingin mengatakan sesuatu, ini adalah meja. So in English, they know the pattern, the word of this is. Kalau mereka punya mainan, mereka pun juga bisa bilang, this is a car. This is a doll. Just like that. And then, on this age, so their language development is grow excellently. Nah, dengan kemampuan berbahasa mereka pada usia dini, nah itu mereka akan mudah untuk mengembangkan skill komunikasi mereka dengan baik dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi ketika mereka bilang aku mau drink, nah itu terjadi code mixing. Nah, di situ pun kita juga bisa masuk untuk mengajari mereka berbahasa Inggris. Oh, you want to drink. Nah, dengan mengikuti repetition yang seperti itu, nah nantinya mereka juga akan dengan belajar dengan sendirinya karena sudah terpapar dengan repetition yang selalu kita ulang. Nah, jadi pentingnya mengajarkan anak berbahasa Inggris itu, the first one is English to make them feel comfortable. Nah, help them to feel comfortable with English to grow their confidence. Nah, ketika mereka bilang, I like burger, nah, we can appreciate that. Nah, kita bisa mengapresiasinya, sehingga nantinya mereka akan tumbuh sendiri rasa percaya dirinya untuk kembali menggunakan kata I like itu dengan kalimat yang lainnya. Misalnya, I like toys. I like chicken. Nah, dari kata yang sesederhana itu, nantinya kemampuan untuk berkomunikasi dan juga tentang rasa percaya dirinya itu akan meningkat dengan sendirinya. And next, English is their first gate to know about the culture. Nah, ketika berbahasa itu, mereka tidak hanya sekedar mengucapkan bahasa Inggris, tapi di situ mereka juga belajar bahwasanya di tempat yang lain juga ada bahasanya loh, dan inilah dia bahasa Inggris. Sama seperti ketika mereka berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. So how to teach the English for kids? Nah, jadi bagaimana cara kita mengajarkan bahasa Inggris itu? Nah, so we can make it fun. So in this digital era dengan menggunakan gadget, so they can look for so many sources to learn, like maybe like Cocomelon, maybe watch the cartoon movie like from Nickelodeon, Disney. They can find it easier, and so the parents can help them and give the comprehension for them for the words that they found. Nah, misalnya ketika di dialog itu ada, misalnya ketika di film kartun itu ada dialog yang mengatakan "What are you doing?" Nah, disitulah kesempatan untuk orang tua membimbing bahwasanya "What are you doing?" itu adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan ketika ingin menanyakan sesuatu. Nah, misalnya ketika anak sedang bermain pun, orang tua pun juga bisa, "What are you doing?" Nah, pada awalnya memang anak akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Tapi dengan konteksnya yang sudah mereka ketahui, mereka paham bahwasanya orang tua tersebut sedang bertanya apa kegiatan yang sedang mereka kerjakan. So, the next one, use the repetition. Nah, the repetition is a good way for them because they heard that words every day, just like me. I heard the song for every day, and then it makes me feel comfortable with English. Nah, di situ pun juga karena diulang-diulang terus, nantinya ketika si anak sudah paham dengan konteksnya dulu, nantinya untuk mengetahui arti dari kata tersebut pun akan menjadi lebih gampang. Nah, so the importance of English for kids. English for kids, it's not about them to communicate faster and speak like native. It's not like that, but it's about how to grow their confidence, how to make them comfortable to communicate, to share what they think, to explore, and then learn about English. Maybe that's the thing that I can share. I'll give it back to you.
0: Okay, luar biasa ya. Berarti memang berguna banget teman-teman ya. Penting banget English untuk anak-anak itu, banyak banget ininya. Dan mungkin kita bakal break dulu teman-teman Pro 2 karena sesaat lagi ini kita udah lumayan banyak nih masuk pertanyaan di hari ini, tapi kita break dulu di hari ini ya teman-teman ya. Nanti kita balik lagi, kita teman-teman juga yang mau nanya boleh di 0811 669 9480 dan kita akan lanjut sesaat lagi setelah yang satu ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Have you ever wondered why West Sumatra is known as Bumi Minangkabau or Land of the Minangkabau? West Sumatra is home to the stunning Minangkabau Highlands in the Barisan Mountains, the longest mountain range in Sumatra. These highlands are the homeland of the Minangkabau people, the majority ethnic group in the province. And here's a fun fact. The name Minangkabau comes from an old legend about a clever trick used during a territorial conflict with invading forces who agreed to settle the dispute through a buffalo fight rather than war. The locals sent a small starving buffalo with a knife attached to its horns, and it defeated the enemy's giant buffalo while searching for milk. That is how the Minangkabau people earned their name and their victory. And that's why West Sumatra is proudly known as Bumi Minangkabau, the land of the Minangkabau.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Hai teman-teman Pro 2, kita balik lagi masih bareng aku dan juga Kak Suci ya di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Dan setelah kita mendengarkan paparan dari Kak Suci, jadi ternyata ini ya, jadi agak sedikit menyesal aku teman-teman ya. Dari kecil nggak belajar bahasa Inggris ya. Belajar bahasa Inggrisnya itu lebih udah setelah SMA, kuliah, baru di situ baru ini ya. Oke, Kak Suci. Kita masuk ke Q&A ya. Okay. Ini ada beberapa pertanyaan sih yang udah masuk, tapi aku pengen nanya sedikit boleh Kak Suci ya?
1: Boleh.
0: Nah, karena berhubung nih Kak Suci ya, sekarang kan udah ini ya, udah perkembangan zaman udah lumayan ini canggih kan sekarang kan. Nah, kita tahu bahasa Inggris itu sekarang banyak banget digunakan di dunia pendidikan, di teknologi gitu kan.
1: Ya,
0: jadi sampai ke dunia kerja pun perlu bahasa Inggris kan.
1: Ya.
0: Nah, kira-kira dari pandangan Kak Suci sendiri ini seberapa besar Inggris ini bisa membantu perkembangan seorang anak untuk masa depannya?
1: Kalau menurut saya itu awalnya dari kalimat sederhana aja dulu, kayak tadi kan this is table, this is mic, terus kita juga bisa tanya what are you doing, nanti kita perkenalkan dulu konteksnya sama mereka dari ya vocabulary yang sederhana aja dulu yang ada di sekitar mereka, ada table, ada chair, apalagi ada TV, ada handphone, ya mungkin pada usia segitu mereka belum fluent untuk mengucapkan kata-kata tersebut dengan benar, tapi ketika mereka sudah terbiasa dengan repetition, kita paparkan terus, kita ulang-ulang terus, nah itu nantinya akan teringat di kepala mereka dan nantinya pun spontaneously ketika mereka sedang beraktivitas pun mereka akan dengan sendirinya paham ya, oh there is a table here, this is a mic, this is a toy, kayak gitu. Nah jadi kalau untuk perkembangan dia di masa depan
0: untuk masa depannya nanti tuh
1: ya, kalau untuk masa depannya pun dengan gadgetnya juga mereka sudah bisa mencari lagu berbahasa Inggris, nanti bisa dibantu juga oleh orang tuanya membimbing, kalau kamu mau begini ini loh kata yang bisa diucapkan dalam bahasa Inggris, seperti kalimat sederhana aja contohnya sit down please, nah, sudah mulai masuk ke kalimat sederhana, nah di situ nanti mereka akan mulai terbiasa dengan bahasa Inggris, dan juga wash your hand, suruh cuci tangan dulu, let's go, kita ngajak dia pergi. Nah, dengan kalimat-kalimat sederhana itu nantinya bisa kita kembangkan lagi, kita tambah lagi levelnya, naik-naikkan lagi ketika mereka sudah paham, dan pada nantinya grammar itu akan ngikut sendiri ketika mereka sudah terbiasa mendengarkan kata-kata dengan grammar yang benar itu.
0: Tapi pertanyaan dari aku nih Kak, kayak apakah memang harus sejak kecil gitu? Atau sebenarnya enggak masalah kalau misalnya baru belajar kayak udah lebih besar dikit gitu? Gimana tuh Kak? Memang harus sejak kecil banget gini? Gimana tuh kalau menurut Kakak?
1: Kalau harus banget sih enggak ya Bang. Tapi kalau bisa di era digital yang seperti ini, anak-anak pun juga udah bisa mengakses sendiri ke YouTube atau mau nonton TV kayak Nickelodeon, Disney. Nah, ketika mereka udah bisa mengakses itu, ya lebih akan jauh lebih baik kalau kita kasih juga pemahamannya kepada mereka gitu tentang arti dari kalimatnya itu. Misalnya kayak contohnya tadi kan, what are you doing, yang mereka tonton gitu. Nah, kita juga bisa kasih tahu ke mereka kalau kamu mau nanya ke temanmu mereka lagi ngapain, kamu bisa pakai loh kalimat what are you doing gitu. Kalau misalnya kamu mau, misalnya di film itu mereka lihat lagi I want to drink. Nah, kita juga bisa kasih pemahaman lagi. Nah, kalau kamu mau minum, kamu bisa bilang I want to drink gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi selama jadi guru TK nih ya, berbilingual ya bahasanya ya.
1: Iya.
0: Mau tahu dong Kak, di sekolah itu kesulitannya di mana nih sebagai guru TK?
1: Ya, yang pastinya karena di usia segitu anak-anak masih aktif banget ya Bang.
0: Okay.
1: Jadi kadang mereka tuh pas kita lagi ngasih instruksi, mereka tetap dengan pergerakannya yang aktif gitu. Nah jadi kadang untuk memberikan instruksi, itu kita perlu datangi mereka dulu. Kemudian baru kita kasih instruksi, sit down please. Nah sambil dikasih gesture-nya kan, kita tunjuk kursi, sit down please. Nah nanti mereka pun juga nurut gitu. Okay. Nah, kalau misalnya ada temannya yang udah berhasil menghitung 1 to 10 misalnya gitu kan. Mm-hmm. Nah, let's give applause, clap your hand. Nah, kita kasih gesture juga. Nah, di situ ketika temannya yang lain lagi tampil dan akunya bilang clap your hand, itu mereka nya udah paham sendiri kalau clap your hand itu digunakan untuk mengapresiasi temannya yang udah mau maju ke depan gitu.
0: Oke. Berarti agak susah-susah enjoy gitu ya.
1: Ya, iya,
0: karena
1: cuma itu sih.
0: Anak-anak ya.
1: Iya, kesulitannya ya itu karena mereka masih aktif gitu. Iya, jadi iya, fokusnya benar-benar harus ditingkatkan lagi gitu. Kalau bahkan sempat kadang one by one gitu Suci nurutin mereka gitu biar mereka paham untuk ngasih instruksi sederhana atau mau ngajarin mereka juga gitu.
0: Oke. Tapi ini ada pertanyaan yang masuk ini Kak ya. Dia bilang gini, Kak, aku penasaran kalau misalnya anak masih dalam tahap belajar dan developing their Indonesian language skills itu, apakah mengenalkan bahasa Inggris secara bersamaan itu justru bisa buat mereka lebih bisa membuat mereka confused gak? Atau sebenarnya anak-anak itu memang punya kemampuan untuk learn more than one language at the same time gitu?
1: Kalau yang biasa Uci pakai ya, Bang, ya. Itu awalnya dikasih bahasa Inggris dulu, merekanya memang agak bingung sedikit di awal, tapi setelah diulangi lagi, nah disitulah pentingnya repetition tadi. Kita ulangi lagi, terus kalau mereka masih belum paham, kita coba lagi. Nah kalau misalnya masih belum paham, nah baru kita translate ke bahasa Indonesia. Nah sembari mentranslate ke bahasa Indonesia, kita pun juga tetap ulangi lagi, misalnya
0: English
1: mau
0: tadi,
1: bilang
0: ya.
1: Misalnya mau bilang put your toys here. Misalnya masih belum ngerti, masih belum paham, kita ulangi lagi put your toys here. Dan masih belum paham, taruh mainannya di sini ya. Put your toys here. Diulang lagi kayak gitu, Bang. Okay. Jadi repetition itu kayak jalan ninjanya lah gitu, Bang.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Repetition sama gesture. Itu sih yang bisa dipahami oleh anak gitu. Karena di usia anak-anak itu mereka learning by doing, Bang. Ya, mereka tuh belajar based on what they see, what they heard.
0: Apa yang dilakukan juga gitu ya. Oke, berarti gak masalah ya. Ya kalau misalnya mereka confused pun berarti kayak di repetition tadi ya. Dikasih tahu bahasa Indonesianya. Tapi tidak melupakan lagi, tetap dikasih lagi bahasa Inggrisnya ya.
1: Iya, karena pada usia segitu pun ya mereka juga masih belajar.
0: Betul.
1: Wajar kalau mereka masih confused. Jadi gak apa-apa, tetap diulang-ulangin aja.
0: Oke, berarti kalau TK berarti umur berapa sih Kak? Dia?
1: 4 sampai, ya kalau yang di TKA 4 sampai 5 tahun, yang TKB 5 sampai 6 tahun.
0: 5 sampai 6 tahun.
1: Iya.
0: Nah kira-kira dari umur 4, 5, 6 yang mana nih yang lebih agak susah? Kalau dari kakak maksudnya untuk nge-deliver semua English sama anak-anak itu gimana? Apakah dia semakin dia besar, semakin gampang atau gimana tuh?
1: Ya semakin mereka bertambah usianya itu pun nanti comprehension mereka tuh juga semakin meningkat ya, karena udah terpapar tadi juga.
0: Betul.
1: Karena mereka juga ya udah mulai ada kesadaran dalam dirinya gitu. Oh sekarang aku udah besar loh ya. Jadi tanpa disuruh belajar pun mereka akan belajar dengan sendirinya gitu. Kalau anak usia 4 tahun itu masih masa transisi ya Bang, dari masa bermain ke masa belajar.
0: Betul, ke masa belajar. Nah,
1: tantangannya di situ, karena berarti mereka masih pengen main, sedangkan udah waktunya untuk belajar. Nah jadi perlu dikasih pemahaman yang lembut, pelan-pelan gitu, ya diulang-ulangi lagi gitu.
0: Harus sabar gitu ya.
1: Iya.
0: Wajar lah seorang guru ya. Oke, kita lanjut lagi Kak, ini ada yang masuk juga nih, katanya Kak, kalau anak itu sebenarnya tertarik dengan English tapi gampang bosan ketika harus belajar lewat buku atau hafalan, kira-kira what kind of learning activities yang bisa dilakukan nih supaya mereka tetap interested? Apakah kayak belajar lewat games dengan lagu, cartoons in English, itu apakah itu cukup efektif atau ada jalan lain?
1: Ya itu bisa kayak cerita aku tadi kan Bang, mm-hmm. kan aku karena kakak dan abang dengar lagu berbahasa Inggris terus, mm-hmm. nah jadi akunya dengar gitu. Nah pada aku ingat banget itu dulu lagunya Westlife yang My Love itu, mm-hmm. kan Bang, kan I Wonder Where They Are gitu, mm-hmm. kan. Nah aku dengarnya I Wonder Where They Are. Nah itu ya secara confidence aja aku baca liriknya Where They Are, Where They Are, but I don't know the meaning gitu, mm-hmm. kan. Apa sih Where They Are gitu kan. Nah it's okay kalau mereka apa pronounce it wrong, nggak apa-apa, kita ulangin aja terus yang benernya sampai nanti akhirnya mereka tahu yang cara pengucapannya yang benar tuh ternyata kayak gini gitu, mm-hmm. kayak di ya pakai song juga sama kayak Uci dulu, Uci mm-hmm. pun juga lewat song, mm-hmm. nah apalagi sekarang tuh akses mereka untuk kayak Coco Melon, Singing Walrus, yeah. lagu-lagu untuk anak itu kan jadi lebih gampang ya Bang. Nah, okay. itu juga efektif juga untuk mengajarkan mereka beberapa vocabulary berbahasa Inggris, film kartun juga, kalau apa memberikan mereka simple sentence, what are you doing, what is this, this is a table, nah gitu. Ya kalimat-kalimat kayak gitu kan dalam film kartun kan juga sering disebutkan ya Bang. Ya ada juga di apa repetitionnya juga ada. Nah kalau untuk mengajar anak di rumah kita juga bisa pakai kalimat yang dari tontonan mereka itu, kita apply ketika mereka sedang melakukan sesuatu, mm-hmm. ya dia kayak learning by doing tadi itu aja. Kita tanya kan, what do you like, kamu sukanya apa gitu, mm-hmm. kan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi tadi kan berarti ada juga lewat games ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Nah, aku penasaran nih kalau misalnya dari games nih bisa kasih contoh enggak permainan apa nih yang sederhana yang biasa dilakukan dari orang guru TK-nya untuk mengenalkan bahasa Inggris lewat games, itu aku masih belum tahu. Itu games apa biasanya, Kak?
1: Kalau games kita bisa pakai flashcard. Itu kita kita kasih liatin mereka flashcard.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: This is apple, orange, strawberry, grape. Nah, kita ulang-ulangi dulu terus ke mereka. Nah, nanti kita bisa main game hide and seek gitu. Try to find the apple. Nah, nanti kalau merekanya udah paham, nanti mereka pun akan cari apple tuh yang ini loh tadi gitu. Karena udah ada gambarnya juga kan.
0: Okay.
1: Apple. Nah, kalau udah ketemu, nah kita kasih lagi instruksi yang lain. Find grape kayak gitu kan. Grape apa ya? Kalau misalnya mereka nggak tahu, itu kita kasih clue. The grape is the fruit like circle, so many circle, ada banyak bulat-bulatnya gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: betul.
1: Tapi tetap dalam bahasa Inggris dan pakai gesture gitu Bang.
0: Sampai kayak ada gerakan ya, yeah, biar dia paham. Oh,
1: yeah, di circle
0: ada grape. Circle itu lingkaran, yeah, gitu ya.
1: Nah, nanti mereka pun berlarian tuh nyari yang mana yang grape ya, yang ada banyak circle-nya. Nah, di situ nanti mereka baru ketemu grape itu anggur gitu.
0: Berarti aku enggak kepikiran pula lagi games seperti itu. Tapi ya sih make sense sih, itu ngebantu juga sih teman-teman ya. Tapi Kak, ada juga nih Kak, anak yang mungkin merasa malu, yeah, atau mungkin dia takut salah ketika mencoba ngomong bahasa Inggris ya. Sebagai guru deh ini Kakak Sucinya, biasanya gimana cara Kakak Suci menghadapi anak tersebut dan membangun kepercayaan diri dia?
1: Kalau mereka salah dalam mengucapkannya itu ya biasanya diterima dulu Bang. Misalnya dia bilang apple jadi apo gitu kan. Misalnya dia bilang I like apple gitu kan. Nanti itu Suci benerin lagi. Oh, do you like apple? Yes, dia bilang gitu. Terus misalnya bilang apa lagi ya? Misalnya dia salah ngomong tunggu dulu. Misalnya anak-anak nih dengan huruf R itu agak kesulitan biasanya.
0: Oh.
1: Ya, soalnya karena ada yang cadel juga, betul, karena memang betul. Perkembangan berbahasa mereka belum terlalu pesat gitu, jadi kendalanya itu sering di huruf R.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya mereka mau main car, mainan mobil-mobilan gitu. Kalau jadi mereka tuh bilangnya K aja atau enggak kal gitu. Nah nanti Miss I want car, misalnya dia bilang kayak gitu. Nanti Suci tanyain lagi, oh do you want this car? Itu.
0: Oh biar dia lebih.
1: Diulang-ulangin aja terus.

0: ya. Dan ini dia nanya gini, Kak, sekarang kan anak-anak ini kan deket banget sama teknologi, very close to technology, mulai dari YouTube, game, sampai ke berbagai educational apps gitu kan. Nah, menurut kakak, apakah exposure terhadap English content seperti itu tuh bakal ngebantu mereka improve Englishnya mereka secara natural, atau tetap membutuhkan proper guidance dari orang tua juga?
1: Nah, keduanya sama-sama berperan penting ya Bang.
0: Oh,
1: ya.
0: Dua-duanya peran ya, penting ya.
1: Karena kalau tanpa guidance dari orang tua pun takutnya nanti si anak kebablasan gitu mengakses yang lain gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi dengan guidance dari orang tua ini, ya contohnya kayak nonton tadi kan, misalnya ada kalimat I like apple. Nah, jadi orang tua pun bisa membimbing anaknya dengan ngasih tahu kalau kamu suka sesuatu, kamu bisa pakai I like gitu. Nah, maksudnya tanpa mengajari grammar secara langsung. Nah, misalnya ketika orang tuanya pun membawa makanan, misalnya bawa mie, misalnya kan. Do you like noodle ya? Kalau dia suka, nantinya si anak tuh akan bilang I like noodle gitu. I like it. Kayak okay, gitu. Okay. Karena pengalaman di kelas suci ada Bang, anaknya kayak gitu. Dia cerita my mom like banana gitu kemarin itu kan. Nah, terus do you mom like does your mom like banana gitu kan? Yes, do you like it? Yeah, me too, dia bilang gitu. Nah, karena mungkin ketika di rumah orang tuanya juga sering menggunakan kata I like itu ke anaknya. Jadi ketika anaknya di luar pun anaknya juga bisa mengekspresikan kalimat yang sama gitu, Bang.
0: Okay. Nah, itu kalau misalnya di rumah ya sama orang tua.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau misalnya nih kayak kita ambil case kalau misalnya orang tuanya sendiri ternyata enggak terlalu lancar bahasa Inggris. Sedangkan tadi kan kakak bilang memang butuh ini kayak guidance dari orang tua kan.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana, Kak? Apakah orang tua ini tetap bisa membantu anak-anak belajar Inggris di rumah?
1: Ya nggak apa-apa, walaupun orang tuanya belum fluent juga,
0: yes,
1: bahasa Inggrisnya masih dalam tahap belajar juga, ya nggak apa-apa, sembari jalan aja belajar sama anaknya.
0: Mau sama-sama
1: gitu.
0: Belajar gitu ya.
1: Iya, sama-sama belajar. Dari simple sentence pun ya kita sebagai orang tuanya belajar simple sentence dulu, diajarkan ke anaknya, ketika anaknya udah paham, terus orang tuanya pasti pengen upgrade lagi gitu. Oh, yang ini anak saya udah bisa nih, sekarang dinaikin lagi levelnya. Nah, orang tua pun juga belajar secara tidak langsung gitu. Untuk mengajari anaknya ini, sehingga nanti anaknya pun juga makin lama makin upgrade sama dengan kemampuan orang tuanya juga. Sama-sama belajar sih, Bang.
0: Iyalah, berarti enggak masalah ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke. Oke, kita lanjut lagi, Kak. Ini ada masuk pertanyaan juga nih di ini kita. Kak, aku mau nanya, apakah anak itu really needs to join an English cursus supaya bisa fluent, atau sebenarnya mereka tuh bisa kayak develop their English skills hanya dengan daily exposure, kayak misalnya dengan membaca cerita aja, watching cartoons, listening to song, atau melakukan simple conversation di rumah. Itu gimana, Kak? Memang harus ada les atau enggak?
1: Sebenarnya ke UCI pun dulu enggak les, Bang.
0: Oh iya.
1: Iya, tetap dengan repetition aja, dengar udah selesai dengar lagu ini, terus pindah lagi ke lagu yang lainnya, selesai dengan cerita yang ini, pindah lagi ke cerita yang lainnya gitu. Karena pada di zaman UCI dulu kan pakai kamus ya, Bang.
0: Betul,
1: jadi harus
0: betul.
1: Harus dicari dulu artinya. Kalau sekarang ya pakai voice note untuk ke Google-nya pun juga lebih gampang. Jadi yang kalau untuk course tambahan les perlu juga, tapi kalau misalnya masih belum mampu, ya nggak apa-apa pakai, kan kita punya handphone.
0: Betul.
1: Via handphone aja dulu gitu.
0: Betul,
1: kan
0: betul.
1: udah bisa feature voice note-nya gitu.
0: Oke. Tapi Kak Suci, kalau misalnya boleh nih, aku tahu memberikan apa namanya ini kesalahan apa sih yang sering dilakukan orang tua ketika mengenalkan bahasa Inggris kepada anak-anak di rumah?
1: Kesalahan orang tua.
0: Ada nggak tuh kira-kira? Kayak mungkin orang tua itu sebenarnya nggak harusnya seperti ini untuk memperkenalkan bahasa Inggris ini, mungkin harusnya seperti ini gitu supaya anaknya lebih tangkap gitu.
1: Mungkin cara metode pembelajarannya kali ya, Bang ya. Mungkin dengan metodenya yang terlalu tegas gitu, jadi anak-anak mungkin merasa pressure gitu, sampai akhirnya nanti takut jadi belajar bahasa Inggris, dan nanti kalau salah mama marah gitu kan. Sebenarnya Kalau untuk anak itu

0: ya buat mereka nyaman aja dulu gitu, jangan terlalu ditekan, jangan terlalu dipaksa gitu. Okay. Ya mungkin tujuan orang tuanya ini nggak bermaksud untuk menekan secara sengaja gitu ya bang, cuma dengan cara tegasnya itu jadi terkesan dipaksakan sehingga membuat anak jadinya takut gitu.
1: Jadi,
0: kalau mau mengajarkan anak berbahasa Inggris ya nggak apa-apa kalau mereka salah ya, dari kata-kata yang sederhana itu misalnya mereka ada salah sebut atau misalnya mereka nggak ngerti ya nggak apa-apa, karena pada usia segitu pun maksudnya belum terlalu dipaksakan untuk mereka tuh nggak harus bisa gitu. Benar. Tapi kalau mereka bisa ya itu jadi poin plus untuk anak gitu.
1: Oke, tapi kalau misalnya kita udah kelihatan nih, wah ini anak ini memang belum tertarik nih dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah, gimana sebaiknya yang dilakukan sama guru sama orang tua nih?
0: Kalau belum tertarik, ya karena di sekolah pun juga kayak gitu ya bang ya, karena mereka asik dengan dunianya, ya tetap pakai bahasa Inggris juga gitu.
1: Disambi-sambi lah ya.
0: Ya disambi-sambi aja, mereka pun sebenarnya ngerti gitu konteksnya gitu. Maksudnya ketika mereka lagi aktifnya, mereka melakukan ini, kita ngobrol, oh ini pasti aku lagi dilarang nih. Nah, mereka paham itu sebenarnya bang.
1: Oke.
0: Ya, jadi mungkin ya tergantung apa ya, tergantung cara kita repeat ke mereka aja gitu. Nanti kalau merekanya udah terbiasa dengan repetition yang didengarnya tuh nanti bakalan ingat sendiri kok merekanya gitu. Nah kalau untuk kecintaan mereka terhadap bahasa Inggris, ya itu perlahan-lahan sih bang tumbuhnya.
1: Perlahan-lahan
0: gitu.
1: Tumbuhnya
0: ya. Gak bisa ya. Dipaksakan juga di usia dini ini.
1: Ngerti. Ya. Oke, kalau itu boleh dong Kak Suci, tips untuk orang tua yang mungkin ingin anaknya mulai mau belajar bahasa Inggris gitu ya. Dari sekarang tuh apa tuh tipsnya kira-kira?
0: Mungkin bisa diajak dengerin lagu dulu, terus kita ulangin juga lagunya sama mereka. Misalnya lagi pergi jalan-jalan itu bisa disetel lagu Coco Melon, apalah lagu anak-anak gitu di mobilnya gitu. Terus juga ngasih instruksi sederhana, juga ngajakin main pas lagi main gitu kan. Let's run. Terus mereka bisa lari sama-sama gitu. Let's eat together kalau mau ngajak makan itu juga bisa. Terus apa lagi ya? Pokoknya dengan ajak sesuai usia mereka aja dulu, lagi pengen main ya kita ajak dengan kalimat-kalimat sederhana yang bermain gitu. Let's go, let's run, let's eat together, let's drink kalau mau nyuruh mereka minum.
1: Oh berarti memang sembari melakukan aktivitas, sembari diselipkan bahasa Inggrisnya gitu ya.
0: Jadi, learning by doing tadi
1: nah,
0: kan.
1: Nah ya benar. Dan menurut Kak Suci nih, apa hubungan antara English, confidence, dan juga future skills bagi anak-anak di masa depan nanti? English, confidence, future skill.
0: Oke. Nah karena kita udah di era digital kayak sekarang ya bang ya, so many information that serve in English.
1: Betul.
0: Gitu. So when they can and understand to with English, so mereka tuh nantinya akan jadi confident dengan sendirinya gitu loh. Nah misalnya mereka ketika mereka baca ini, oh ini artinya aku udah tahu. Nah itu kan bisa naik sendiri itu kepercayaan dirinya, dan untuk akses ke masa depannya pun ya juga lebih gampang, karena ketika mereka ketemu kesempatan yang lain dengan persyaratan fluent in English, nah mereka tuh udah
1: peluangnya
0: bisa,
1: cukup besar ya,
0: ada banyak-banyak peluang, karena di era digital kayak sekarang tuh tempat kita nggak hanya terbatas di sini aja kok, gitu. Secara online pun ya kita juga udah bisa keluar negeri lah istilahnya gitu kan.
1: Betul,
0: misalnya
1: betul.
0: Kayak ada event-event internasional gitu kan, bisa dipakai bisa record video, bisa daring juga, bisa online gitu.
1: Okay.
0: Nah, di situ sih bisa jadi poin plus untuk menaikkan confidence anak gitu. Karena dia udah terpapar, udah terbiasa dengan bahasa Inggris sejak dini.
1: Gitu ya. So, dan gak kerasa juga nih Kak Suci, udah mau 1 jam obrolan kita hari ini. Mungkin the last minute kita ini, kira-kira Kak Karena tadi kakak udah nyampaikan beberapa penyampaian cara untuk buat anak bisa mau dan mengerti bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris dari usia dini gitu ya. Nah kira-kira tiga ini deh, tiga vocabulary pelajaran hari ini yang mungkin ya bisa membantu dan nanti bakal upgrade lagi. Tiga vocabulary untuk anak-anak kita. Boleh disampaikan ke ini?
0: Three vocabulary for today. The first one is explore. Explore itu artinya menjelajah. Nah, jadi di fase ini anak-anak itu bebas mau ngapain aja, mau mengerjakan hal yang mereka sukai, biarkan aja dulu karena itu di fase explore, menjelajah. Di usia itu mereka sedang aktif-aktifnya dan punya banyak ketertarikan akan sesuatu. Next, yang kedua itu communication. Nah, itu berbicara, bagaimana mereka bisa mengucapkan kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. The last one, confident.
1: Okay.
0: Ya, rasa percaya diri, itu keberanian anak untuk tampil, keberanian anak untuk berbicara, rasa mereka bisa mempercayai diri mereka, I can do it. This is my show. This is my time to shine.
1: Okay. Gitu. Berarti itu gitu ya. Explore, communication, dan confident ya. Wah, itu udah lumayan. Pasti nanti dari situ bakal ke upgrade lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kedepannya ya.
0: Ya, karena masih muda juga kan. Mereka masih punya waktu yang panjang untuk mengeksplor lebih banyak lagi tentang bahasa Inggris.
1: Okay, thank you banget buat Kak Suci untuk pembelajarannya hari ini, cukup berisi ya. Dan gak kerasa udah 1 jam juga kita ngobrol ini. Thank you banget ya Kak Suci ya.
0: Iya, thank you banget. Lu udah undang juga.
1: Next time kalau misalnya kita ada kesempatan lagi, kita undang lagi.
0: Boleh.
1: Tapi teacher
0: banget
1: di situ Kak, ada berapa teacher jadi TK itu Kak?
0: Ada 12.
1: Ada 12, ya. Nah siapa tahu yang lainnya juga mau sharing juga gitu ya. Oke, thank you banget sekali lagi Kak Cuci. Terima kasih juga teman-teman. Semoga obrolan kita hari ini juga bermanfaat buat kita ya teman-teman ya. Dan mungkin ini bakal membuka pikiran juga buat kita anak-anak muda, gak cuma anak-anak ya. Kita anak muda yang sekarang itu masih kayak malu-malu, takut-takut, takut salah, takut ini ngomong, sok keren banget gitu. Enggak teman-teman ya, Inggris itu bahasa internasional. Jadi kalau misalnya kamu mau belajar pun ya itu udah luar biasa bagus maksud aku ya. Jangan malu-malu lah, gak usah dengerin orang-orang ya. Karena learning English is not just about memorizing vocabulary or grammar. Yang gak kalah penting adalah membuat anak feel comfortable, kamunya nyaman juga, confident, dan enjoy dengan learning prosesnya ya. Dan teman-teman Pro 2, terima kasih udah stay tune di kita ya. Dan kita bakal jumpa lagi di English Corner lainnya. Terima kasih kepada Kak Suci sekali lagi.
0: Iya, yeah, thank you so much for having me.
1: Iya, yeah, udah meluangkan waktunya juga dan berbagi ilmu tentunya dengan kita teman-teman. Dan see you in the next English Corner berikutnya. Tetap 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 masih bareng Uut ya, bukan masih lagi dong, ketemu lagi bareng Utari di Santai Siang hari ini edisi 5 September 2026. Sebelum kita dengarkan lagi nih, lanjutan dari putaran 1 Bintang Radio 2026, kita dengarkan dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari The Massive yang akan menutup rangkaian Asia Home Run melalui konser di Jakarta pada 5 Desember 2026 mendatang. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta sebagai kota terakhir perjalanan konser Asia mereka. Beralih ke berita kedua, ada dari Kim Ji-woong dari Zero Base One yang akan menjadi pemeran utama dalam drama investigasi kepolisian terbaru berjudul Sementara Siren. Kabar tersebut disampaikan GTBC Entertainment News setelah proses casting drama mulai dirampungkan pada Jumat 4 September 2026. Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh Nest Management selaku agensi Kim Ji-woong yang memastikan keterlibatan sang aktor sebagai pemeran utama. Siren sendiri disiapkan sebagai proyek multiformat yang mencakup villain, konten midform, dan juga short form. Last but not least, teman-teman Pro2, Lomba Sihir akan menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall, Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 dan menjadi konser berskala besar pertama bagi Lomba Sihir. Vokalis Lomba Sihir, Natasha Udu, mengatakan konser tersebut akan berbeda dibandingkan dengan penampilan mereka di festival. Menurutnya, konser sendiri itu memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info. Dan teman-teman Pro2, selanjutnya dari pukul 10 hingga selesai ya, kita akan mengikuti lanjutan dari putaran 1 Bintang Radio 2026 RRI Bukit Tinggi. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman RRI Bukit Tinggi, ketemu lagi kita di acara Bintang Radio RRI Bukit Tinggi 2026. Dan Bintang Radio bukan hanya sekedar acara bernyanyi biasa, tapi kita akan menemukan talenta-talenta baru dengan bakatnya masing-masing. Dan hari ini para peserta akan menunjukkan bakat terbaiknya, pesonanya yang akan mempengaruhi kita semua. Dan pastinya kamu penasaran dong dengan penampilannya. Tapi tunggu dulu. Tahun ini bukan hanya sebagai penonton, kamu juga bisa ikut ambil bagian untuk menentukan siapakah bintang kita selanjutnya. Caranya gampang, langsung aja kunjungi www.bintangradiorri.id dan cari peserta favorit kamu, vote sebanyak-banyaknya, dan siapa tahu nanti dialah yang akan keluar sebagai bintang selanjutnya. Dan hari ini kita akan memulai sesi pertama dari Bintang Radio. Mereka akan bernyanyi lagu pop pilihannya. Kayak gimana ya penampilannya? Langsung aja kita ceki-ceki penampilan dari peserta selanjutnya.

Halo teman-teman RRI Bukit Tinggi, masih bersama kami di audisi Bintang Radio RRI Bukit Tinggi sesi 1 ya. Dan jangan lupa kasih dukungannya sebanyak-banyaknya dengan semangat juga. Pilih bintang favorit kamu, caranya gampang, langsung aja ke website www.bintangradio.rri.id. Pilih bintang favoritmu sekarang juga. Yuk, langsung aja kita saksikan penampilan selanjutnya dari peserta lainnya.

Gimana? Udah lihat kan penampilan dari beberapa peserta? Udah punya jagoan? Nah kalau udah langsung aja ke www.bintangradio.rri.id buat dukung jagoannya sekarang juga. Jangan sampai mereka kalah vote. Yuk, selanjutnya kita cek lagi peserta berikutnya.

Oke, sekarang kita udah sampai di penghujung sesi yang pertama audisi Bintang Radio RRI Bukit Tinggi 2026. Gimana? Udah punya dong jagoannya masing-masing? Kalau gitu langsung aja vote sebanyak-banyaknya di website kita di www.bintangradiorri.id. Pilih bintang favorit kamu dan pastikan mereka layak menjadi juaranya. Dan itu dia tadi penampilan kita untuk sesi yang pertama. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya, di sesi kedua Bintang Radio RRI Bukit Tinggi 2026. Bye bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Balik lagi teman-teman Pro 2 masih bareng UU tentunya di Santai Siang hari ini ya, di tanggal 5 September 2026. Tadi kita udah ngikutin ya teman-teman Pro 2, ada putaran, lebih ke lanjutan putaran pertama dari Bintang Radio Radio RRI Bukit Tinggi 2026 teman-teman Pro 2. Kita udah dengerin ya dan juga udah saksikan melalui channel YouTube, tadi juga udah di live kan ya teman-teman Pro 2, dan tadi juga di Pro 2 sendiri juga udah kita putarkan putaran pertama ini. Semoga kalian semua jangan lupa mendukung jagoan kalian di Bintang Radio RRI Bukit Tinggi tahun ini ya. Kalian bisa kirim vote-nya kepada finalis-finalis yang ikut di putaran pertama ini, bisa di vote di website-nya Bintang Radio RRI gitu ya. Nah teman-teman Pro 2, nanti semoga ya jagoan-jagoan kalian bisa lulus ke putaran kedua, putaran selanjutnya. Kira-kira di tanggal berapa? Insya Allah di tanggal 14 September teman-teman Pro 2, nanti bakal ada putaran kedua dari Bintang Radio RRI Bukit Tinggi 2026. So jangan lupa buat voting terus jagoan kamu di Bintang Radio 2026 ini di website Bintang Radio RRI. And anyway ya, ini udah sisa setengah jam lagi sih di program yang seharusnya ini ya ada di zona musik kamu. Tapi sama kayak kemarin teman-teman Pro 2 Wood kayaknya gak buka requestan melalui Instagram ya, because karena nanti banyak yang request, sementara waktu kita kan sisa kurang lebih 26 menit lagi gitu. 26 menit itu kayaknya waktu yang cukup singkat ya untuk muterin requestan-requestan dari teman Pro 2. Karena ini di WhatsApp sendiri juga udah banyak yang request. Jadi kita bakal fokus untuk hari ini di WhatsApp aja ya teman-teman Pro 2. Nah, sebelum kita spill siapa aja yang udah request, Wood mau ngasih tahu dulu kebersamaan kita dalam kurang lebih 5 jam ini ya bakal ditemani dengan beberapa program. Karena tadi udah ada di Bintang Radio, dan nanti sampai ke pukul 12 kita bakal lanjutin ajang request kita di zona musik kamu. Kemudian dari pukul 12 sampai ke pukul 13.00 seperti biasanya kita bakal ada Funtertainment teman-teman Pro 2. Nanti setelah dari Funtertainment bakal dilanjutin lagi sama Pro 2 Sport, and of course we are talking about sport. Kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga. Dan nanti di 1 jam terakhir Uut bakal menghilang lagi, alias nanti bakal ada Top 20 Indonesia Bukit Tinggi ya, yang tentunya bakal nemenin kamu di 1 jam terakhir kebersamaan kita di Santai Siang buat hari ini. Jadi banyak ya program-program yang interesting untuk diikuti di hari ini teman-teman Pro 2, pas banget buat nemenin weekend kamu yang mungkin gak kemana-mana ya gak apa-apa ya. Karena Uut bakal nemenin kamu kok, biar Uut aja yang nyamperin, suara Uut maksudnya yang nyamperin kamu ke tempat kamu berada teman-teman Pro 2. And kita langsung aja bacain ya requestan yang udah masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 ya teman-teman Pro 2. Ini ada dari, ini gak request, ini cuma salam aja. Dari Kak Nur Aini Cahaya, selamat siang dari Aini di Tanjung Pati, salam untuk penyiar. Salam juga untuk Kak Aini di Tanjung Pati, semoga Kak Aini dengerin Uut siaran hari ini ya. Semoga Kak Aini sehat selalu, jaga kesehatan karena kita lagi kabut asap juga ya, jangan lupa minum air putih. Terus teman-teman Pro 2, nanti kita bakal puterin Selena Grace, Sumpah Mati ya, ini requestan dari Kak Cael. Kemudian nanti juga bakal ada requestan yang sama ya, ini dari Kak Minace ya, ini requestnya Sumpah Mati juga. Kemudian setelah dari Sumpah Mati kita bakal dengerin Percuma by Mahalini, ini requestan dari Kak Rizky Ramadhani ya. So itu dia teman-teman Pro 2, line up kita yang bakal buat puterin di zona musik kamu ya kurang lebih beberapa menit ini. Jadi kalian jangan kemana-mana, kalau mau request masih bisa banget tunggu di 0811-6699-480 ya. Nah kita langsung aja puterin, ini dia ada Selena Grace puterin dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aksesibilitas bukan hanya soal fasilitas, tapi tentang bagaimana kita membuka ruang yang setara untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Seringkali, hal sederhana seperti jalan tanpa tangga atau teks yang mudah dibaca bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, yang lebih penting dari itu adalah empati, yakni kemampuan untuk memahami pengalaman orang lain tanpa harus

0: kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
2: Udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya. Hey, kalian. Jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
4: Hah?
2: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang! Sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital, pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman Pro 2, udah kurang lebih udah hampir 2 jam ya. Kita tadi udah ditemani sama Bintang Radio 1,5 jam dan 30 menit kemudian kita ada dengerin lagu-lagu pilihan alias lagu-lagu request dari teman-teman Pro 2 yang udah puterin. So, thank you so much guys yang udah tetap setia bareng Uut sampai ke jam 12 siang ini. Nanti kita ketemu lagi di jam 12 ya, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakal ada program berikutnya yang bakal nemenin kamu. Bakal ada Fun Entertainment tentunya, teman-teman Pro 2 bakal nemenin kamu dari pukul 12 hingga ke pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah yang satu ini, teman-teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng Wo tentunya ya, kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan tentunya kita sudah ada di program berikutnya, yaitu Funtertainment, teman-teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 13.00 nanti. Nah teman-teman Pro 2, as always di Funtertainment kita bakal ngobrolin seputar dengan update dari dunia entertain. Dan update pertama ini ada kabar duka ya yang datang dari dunia perfilman Indonesia. Ada sutradara sekaligus penulis skenario senior, itu Ibu Ida Farida, yang meninggal dunia pada Kamis 3 September 2026 di usia 88 tahun. Udah 2 hari yang lalu ya, udah dari kemarin lusa. Nah, buat kamu guys yang mungkin belum terlalu familiar nih sama namanya, Ibu Ida Farida ini merupakan salah satu sosok yang cukup punya perjalanan panjang ya di industri perfilman Indonesia sendiri. Nah, selama beliau ini berkarir, itu banyak banget ya beliau ini menghasilkan karya dengan cerita yang tentunya dekat banget ya, close enough sama daily activity, kehidupan sehari-hari dari orang Indonesia gitu. Kalau temanya yang sering muncul dari film yang dia karya sama almarhumah Ibu Ida Farida ini cukup beragam ya, mulai dari drama keluarga, persoalan sosial ya, sampai ke cerita percintaan pun ada gitu. Jadi bukan cuma soal hiburan aja, tapi juga ada cerita tentang kehidupan dan berbagai persoalan yang mungkin ini relate sama penontonnya. Jadi almarhumah Ibu Ida Farida ini juga pernah terlibat loh teman Pro 2 dalam penggarapan sinetron legendaris Si Dul Anak Sekolahan. Pasti udah tahu lah teman-teman Pro 2 film yang satu ini ya kan. Mungkin kalian belum pernah nonton, tapi kalian pasti pernah dengar judulnya dan familiar sama film ini. Nah, selain itu, beliau ini juga pernah menyutradarai film Suara Kekasih, itu yang bahkan dapat sambutan positif loh di Malaysia gitu. Emang sekeren itu. Dan tentunya, kepergian almarhumah Ibu Ida Farida ini tentu meninggalkan catatan tersendiri ya buat perfilman Indonesia. Apalagi nih setelah puluhan tahun beliau berkarya, tentunya ada banyak karya dan cerita yang menjadi bagian dari perjalanan industri film dan televisi Indonesia. Nah, di usianya yang mencapai 88 tahun, Ibu almarhumah Ida Farida ini meninggalkan jejak yang cukup panjang sebagai sutradara sekaligus penulis skenario. Jadi teman-teman Pro 2, kita turut berduka cita dan selamat jalan untuk almarhumah Ibu Ida Farida. Dan terima kasih banyak untuk karya dan cerita-cerita yang pernah menjadi bagian dari perfilman Indonesia. Apalagi kita sama-sama tahu satu film yang sangat-sangat fenomenal, Si Dul Anak Sekolahan, siapa sih yang gak tahu ya. Mungkin kita bisa mengenang lagi karya-karya dari almarhumah Ibu Ida Farida, dari film-film karyanya, karya-karyanya ya teman-teman Pro 2. Dan itu dia update pertama ya dari Funtertainment untuk siang hari ini. Dan juga informasi teman-teman Pro 2 untuk azan zuhur di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, itu nanti bakal berkumandang di pukul 12.19 waktu Indonesia Barat. Nanti juga kita bakal bergabung ya dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, karena kita juga bakal jelang dengan lagu-lagu bernuansa islami nantinya teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita bakal putarkan dulu satu lagu pilihan buat siang hari ini, nemenin kamu ya di cuaca yang lumayan ini gak tahu sih gloomy, sendu apa gimana ya kan. Gak tahu mana tahu nanti sore udah cerah ya. Jadi kita bakal temani kamu di siang hari ini dengan satu lagu dari It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah salat zuhur hari ini tepat pukul 12.19 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di era sekarang, generasi muda punya peran penting dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Moderasi beragama menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik, tapi justru jadi kekuatan. Anak muda dituntut untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, apalagi di media sosial. Sikap saling menghargai antar keyakinan perlu dibangun sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan tetap menghormati orang lain. Dengan begitu, tercipta lingkungan yang damai, aman, dan nyaman untuk semuanya. Generasi muda yang toleran adalah fondasi kuat bagi masa depan bangsa yang harmonis.

0: ini postingan berita di medsos negatif semua.
1: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
0: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
1: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
0: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
1: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
0: Baiklah. Aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
1: Nah gitu dong. Mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
2: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
4: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
3: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
4: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis,
4: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di pukul 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat.

yang hari ini ya ada momen yang bikin fans K-pop Indonesia tuh senyum-senyum sendiri. Ada Carmen dari Heart to Heart yang kembali mencuri perhatian setelah merekomendasikan lagu dangdut Indonesia buat para penggemarnya. Dan bukan sembarang lagu aja nih, tapi Carmen ini juga merekomendasikan lagu yang cukup unik, teman-teman Pro2. Kayak kalian gak nyangka deh ini bakal keluar dari mulutnya si Carmen gitu ya. Dan Carmen ini merekomendasikan lagu Geboy Mujair dari Ayu Ting Ting ya, lagu Geboy Mujair. Di Geboy, Geboy Mujair gitu ya kan. Kayak siapa sangka gitu kan, direkomendasiin di Korea Selatan gitu. Dan lagu ini dia rekomendasiin buat para fans yang lagi butuh lagu penyemangat gitu. Jadi kalau biasanya tuh ya, kita kan dapat rekomendasi lagu K-pop. Nah kali ini dibalik ya kan, orang Korea yang dikasih lagu dangdut gitu. Dan rekomendasi ini disampaikan sama Carmen sendiri lewat Weverse, dan platform yang memang sering digunakan para idol itu buat berinteraksi dengan para penggemarnya. Nah, karena Carmen sendiri itu punya darah Indonesia, makanya gak heran ya kan kalau dia ini cukup sering membawa hal-hal yang masih relate ke Indonesia ya, di hadapan fansnya Heart to Heart. Mulai dari bahasa ya kan, makanan, sampai ke musik Indonesia. Nah, hal-hal kayak gini tuh emang sering bikin fans tanah air tuh merasa dekat sama Carmen kayak gitu. Kan kita kayak bergumam gitu lah ya, wah ternyata ini idolnya masih secinta tanah air itu, dia gak lupa sama negara dia, gak lupa sama tanah air dia, ya kan. Kita jadi merasa kayak dekat sama si Carmen ini gitu. Apalagi sekarang kan dia malah rekomendasiin lagu dangdut yang cukup dikenal di Indonesia. Karena bayangin aja ya teman Pro2 fans lagi cari lagu buat naikin mood, terus Carmen bilang kayak, eh dengerin aja Geboy Mujair kayak gitu ya kan, auto berubah dari mode K-pop ke mode dangdut. Nah momen kayak gini juga menunjukkan kalau Carmen itu memang punya posisi yang unik ya sebagai member Heart to Heart. Dengan backgroundnya orang Indonesia yang dia punya, Carmen ini bisa jadi semacam penghubung antara grupnya dengan para penggemar K-pop di Indonesia. So buat teman Pro2 yang lagi butuh lagu buat bikin suasana lebih rame, lebih semangat gitu ya kan, mungkin bisa juga dimasukin lagu Geboy Mujair ini ya, karena rekomendasi dari Carmen, teman-teman Pro2. Dan itu dia ya update kita di Funtertainment untuk siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan program berikutnya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro2 Sport, tapi setelah yang satu ini, teman-teman Pro2. Jadi stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 13 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kita bakal ngobrolin seputar dengan olahraga di Pro 2 Sport, teman-teman Pro 2 sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi kita hari ini gak bakal ngobrolin spesifik tentang sebuah olahraga, teman-teman Pro 2. Tapi kita bakal ngomongin seputar dengan sirkuit ya, tempat berjalannya sebuah balapan Formula One. Nah, kalau kita ngomongin Formula One, itu ada satu sirkuit yang namanya hampir selalu identik dengan kecepatan atau speed. Dan yap, teman Pro 2, apalagi kalau bukan sirkuit Monza di Italia. Nah, sirkuit ini itu punya julukan yang kedengarannya cukup sangar ya kalau kalian dengar, tapi nggak sangar-sangar banget sih sebenarnya, yaitu Temple of Speed atau kuil kecepatan. Kenapa sih disebut kayak gitu, teman-teman Pro 2? Nah, karena karakter utama Monza sendiri itu emang ada di kecepatannya, dan trek ini itu punya lintasan-lintasan lurus yang panjang dan cuma punya beberapa bagian yang benar-benar membutuhkan pengereman yang berat gitu. Alhasil, pembalap itu bisa banget buat ngabisin sebagian besar satu putaran dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau dalam balapan Formula One modern, sekitar 76% satu lap itu bisa dilewati dalam kondisi full throttle. Menarik banget ya. Dan sirkuit ini juga punya sejarah yang panjang banget, karena dulu Monza ini resmi dibuka di tanggal 3 September 1922. Dan dari awal itu emang dibangun sebagai tempat balapan untuk berkecepatan tinggi, yang tinggi-tinggi aja gitu. Bahkan layout awalnya itu punya kombinasi trek jalan raya dan juga lintasan oval yang berkecepatan tinggi. So, kalau selama ini kamu ngelihat Monza, ya nggak langsung juga nggak apa-apa sih, lewat TV aja. Uut pun juga belum pernah lihat secara langsung gitu ya. Tapi kalau kita lihat di mana aja deh, di TV, di komputer, di mana aja lah pokoknya ya, cuma sebagai tempat balapan buat Formula One, hei, salah. Sebenarnya sejarahnya tuh jauh lebih panjang daripada itu, guys. Dan menariknya, Monza ini juga bukan cuma soal siapa yang punya mobil paling cepat. Kalau itu mah Mercedes mungkin ya kan. Karena ketika mobil melancu sekencang itu, pembalap dan tim tentunya itu juga harus pintar buat ngatur mobilnya supaya tetap bisa mengerem dan menikung dengan tepat, teman-teman Pro 2. Nah, kalau begitu sebenarnya apa sih yang bikin karakter sirkuit Monza ini berbeda dari sirkuit-sirkuit lainnya, dan kenapa trek ini tuh bisa begitu identik dengan kecepatan? Nanti kita bedah satu persatu dan kita bahas, teman-teman Pro 2, setelah satu lagu dari Lomba Sihir dengan Hampir.

Hutan yang dulu hijau dan lebat kini semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penebangan liar. Banyak pohon yang ditebang tanpa reboisasi yang seimbang, hingga ekosistem mulai terganggu. Satwa liar kehilangan rumahnya dan terpaksa masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga membuat kualitas udara menurun karena berkurangnya paru-paru bumi. Kalau hutan terus hilang, resiko bencana seperti banjir dan longsor akan semakin sering terjadi. Padahal, hutan adalah salah satu penopang utama kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu, menjaga dan melestarikan hutan berarti juga menjaga masa depan kita sendiri.

0: asap hitam melayang ke udara. Niatnya sederhana, hanya ingin membersihkan pekarangan dari sampah daun dan plastik. Tapi, asap pembakaran itu masuk ke jendela tetangga, mengganggu napas balita yang sedang tidur, dan memperburuk kualitas udara di kampung kita. Daun kering bisa jadi kompos yang menyuburkan. Sampah plastik bisa kita kumpulkan untuk didaur ulang. Jangan bakar sampahmu. Mari saling menjaga hak menghirup udara bersih antar sesama warga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cha, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cha, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Sport buat siang hari ini yang tentunya bakal nemenin kamu sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, teman-teman Pro 2, sesuai janji Uut, kita bakal kulik-kulik, ya kan? Kenapa sih sirkuit Monza ini berbeda sama sirkuit-sirkuit lainnya dan kenapa bisa identik dengan kecepatan? Nah, alasan yang paling gampang kenapa Monza ini disebut dengan Temple of Speed itu ya karena desain lintasannya tuh emang mendukung mobil untuk melaju kencang, teman-teman Pro 2. Karena kalian bisa bayangin aja ya, mobil Formula One keluar dari tikungan kemudian masuk ke lintasan lurus yang panjang, ya kan? Disitulah pembalap bisa terus untuk menekan pedal gas sampai mendekati titik pengereman berikutnya. Nah, setelah itu baru mereka harus ngerem lagi nih yang keras untuk masuk ke tikungan lainnya. Dan karakter kayak gini itu bikin kecepatan maksimum jadi salah satu hal yang penting di sirkuit Monza ini. Nah, tim itu biasanya harus mencari setup mobil yang bisa mengurangi hambatan udara sebanyak mungkin supaya mobilnya nggak kehilangan kecepatan di lintasan lurus. Tapi bukan berarti teman Pro 2 tinggal bikin mobil secepat mungkin terus selesai, nggak semudah itu dan nggak sesimpel itu juga. Justru tantangannya ini ada di keseimbangan. Mobil itu harus tetap bisa dikendaliin pas masuk tikungan, terutama setelah pembalap melakukan pengereman dari kecepatan tinggi, teman Pro 2. Nah, sirkuit Monza sendiri itu punya panjangnya sekitar 5,793 km dengan 11 tikungan di treknya. Nah, dibanding beberapa trek Formula One lainnya yang punya banyak tikungan dan sektor teknis, nah Monza ini memang kerasa lebih sederhana ya kalau dilihat dari jumlah tikungannya, karena nggak sebanyak itu dibandingkan sama sirkuit yang lain. Tapi justru kombinasi lintasan lurus panjang dan beberapa tikungan cepat inilah yang membuatnya punya karakter tersendiri si sirkuit Monza ini. Makanya kalau misalnya kalian teman Pro 2 nonton balapan di Monza nih, mana tahu ya nanti, jangan heran kalau sering ngelihat mobil saling menempel di lintasan lurus ya, wheel to wheel gitu, dan mencoba mencari kesempatan untuk menyalip. Dan ketika dua mobil punya kecepatan yang mirip, strategi slipstream itu bisa memanfaatkan aliran udara dari mobil di depan, juga bisa menjadi daya tarik untuk diperhatikan. Tapi Monza nggak cuma punya cerita soal angka kecepatan dan desain lintasan aja, teman Pro 2. Ada satu bagian lain yang bikin atmosfer atau vibes balapan di sini tuh terasa beda banget. Apalagi kalau udah bicara soal Ferrari, ya kan? Dan para tifosi. Nanti kita bakal lanjut teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: isinya postingan berita di medsos negatif semua.
1: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
0: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu.
1: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
0: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
1: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
0: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
1: Nah gitu dong. Mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sehatkan kehidupan, bukan cuma sekedar slogan, tapi ajakan nyata untuk kita semua. Lingkungan yang hijau bisa membuat udara lebih bersih dan segar untuk dihirup setiap hari. Tanaman di sekitar rumah juga membantu mengurangi panas dan membuat suasana jadi lebih nyaman. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menanam pohon kecil atau merawat tanaman di halaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga bagian penting dari upaya menghijaukan sekitar. Kalau lingkungan kita sehat, tubuh dan pikiran kita juga akan ikut lebih sehat. Jadi, mari mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Barusan ada selimut hati dari Caleb J, teman-teman Pro 2 yang udah nganterin kita ke pukul 13:53 waktu Indonesia Barat. Yah, itu artinya sisa 7 menit lagi nih kebersamaan kita di Pro 2 Sport buat siang hari ini. Sedih banget ya teman-teman Pro 2 karena Uut cuma bisa nemenin kamu sampai ke jam 2 ini. Karena nanti dari pukul 14 sampai ke pukul 15 itu kita bakal ada top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Tapi gak apa-apa, kita lanjutin ya dikit lagi nih pembahasan kita seputar dengan sirkuit Monza, teman-teman Pro 2. Nah, kenapa sih balapan atau vibes balapan di sirkuit ini tuh kerasa beda banget dibanding dengan sirkuit-sirkuit yang lainnya? Nah, kalau Monza itu punya satu warna yang paling gampang kita bayangin, mungkin sebagian dari kita itu bakal jawabnya warna merah. Nah, kenapa? Karena sirkuit ini itu punya hubungan yang sangat kuat dengan Ferrari dan para pendukungnya yang dikenal dengan nama Tifosi. Nah, teman-teman Pro 2, Monza ini adalah rumah dari Grand Prix Italia dan udah jadi bagian dari sejarah Formula One sejak kejuaraan dunia dimulai di tahun 1950. Bahkan, dari 1950 sampai sekarang, Monza ini masih menjadi lokasi Grand Prix Italia hampir setiap tahun dengan satu pengecualian, itu di tahun 1980. Makanya, ketika Formula One itu datang ke Monza, vibes-nya itu bukan cuma soal balapan lagi, teman-teman Pro 2, tapi juga ada budaya motorsport Italia yang juga ikut kerasa nih di sekitar sirkuit ini. Nah, kalau buat Ferrari sendiri, balapan di sini tuh tentunya punya arti khusus karena mereka mendapat dukungan luar biasa dari para tifosi. Secara kita tahu, teman-teman Pro 2, Ferrari ini kan asal-muasalnya ya, asal daerahnya gitu kalau di Indonesia. Nah, dia kan dari Italia, jadi memang kayak ibaratnya home race-nya dari Ferrari sendiri gitu. Dan Ferrari ini juga menjadi tim dengan jumlah kemenangan terbanyak di Monza, yaitu 20 kemenangan menurut statistik GP Italia 2026. Sementara kalau untuk pembalap, Michael Schumacher dan juga Lewis Hamilton sama-sama punya 5 kemenangan di sirkuit Monza ini. Jadi gak heran ya, kalau setiap kali Ferrari tampil di Monza, itu ekspektasinya langsung tinggi. Karena emang kayak, ini sirkuit punyanya Ferrari banget gitu. Bahkan ketika performa Ferrari sepanjang musim belum terlalu konsisten, nah balapan kandang ini tetap punya cerita tersendiri walaupun kadang gak podium juga gitu. Dan justru itu yang bikin Monza menarik, teman Pro 2. Sirkuitnya emang terkenal cepat, tapi kalau soal sejarah Ferrari dan para tifosi, nah ini punya tempat tersendiri untuk mereka-mereka semuanya gitu. Nah, teman-teman Pro 2, itu dia obrolan kita ya di Pro 2 Sport buat siang hari ini. Kita udah bahas seputar dengan sirkuit Monza yang bakal jadi track selanjutnya dari Formula One 2026 ini. Dan gak kerasa kita udah hampir mendekati pukul 14:00 ya. Dan juga ini udah menjadi penghujung dari pertemuan kita di santai siang hari ini. Karena nanti seperti yang udah Uut spill, bakal ada top 20 Indonesia Bukit Tinggi yang nemenin kamu hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. So it's time for Uut signing out dari ruang dengar kamu. Dan nanti di sore ceria bakal dilanjutin sama Kak Selfie tentunya, teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari aku ada Adam dari Pamungkas.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

tahun yang baru ini aku kembali hadir menemani kamu di Top 20 Indonesia. Tanggal 5 September ya, hari ini bulan yang baru. Semoga juga perasaannya baru nih. Barunya maksudnya tetap makin happy gitu loh. Nah, kali ini aku akan spill 20 chart teratas kita di lagu Indonesia. Langsung aja ke posisi 20 yang harus turun 2 peringkat dari minggu lalu. But it's okay, udah 20 minggu di chart kita. Ada Dia dan Indahku, Malu-Malu.

Lanjut di posisi 19, teman-teman, ada newcomers kita nih. Sebenarnya dia lagunya gak terlalu baru, tapi kayak masih banyak banget di request akhir-akhir ini dan makin meningkat nih. Ada Sabrina Leonor dengan Selesai.

Posisi 18, sayangnya nih harus turun ya. Dua peringkat Buddy Soke udah 19 minggu di chart kita. Ada lagu yang di remake ulang dari Yovie Widianto, Kim dan Neida, Kini.

Posisi 15 berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu, teman-teman. Dan ini udah 3 minggu di chart kita. Ada yang ngajak bercanda nih barengan Akbar Khalay dan Mingse. Astaga, bercanda. Aku mau.

Posisi 14 berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu. Ada Tulus yang udah 4 minggu bertahan di chart kita. Ada Abang Kesayangan Aku dan Kita Semua dengan lagunya

Posisi 13. Ini sayangnya terjun bebas ya, 5 peringkat. Waduh, Baris oke, gak apa-apa deh. Udah 17 minggu di chart kita ada Bianca Dimas, Feed the Nail Ones, Sejauh Ku Memandang.

Sisi 12 teman-teman berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 5 minggu di chart kita. Ada runner up kita dari Indonesian Idol, ada Fajar Nur dengan lagunya Salah Apa.

Next, kita ke posisi 11, teman-teman. Ini dia naik perlahan-lahan, naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 6 minggu di chart kita. Ada grup yang oke banget akhir-akhir ini lagi booming juga lagu-lagunya nih. Ada Hara dengan Celana.

posisi 9. Ini berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 8 minggu di chart kita. Ada lagunya sebenarnya sama, tapi aransemennya beda nih. Ada Selena Grace feat Andy Rianto, Sumpah Mati.

0: posisi 6, berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu dan udah 10 minggu di chart kita. Ada lagu yang mungkin teman-teman Pro 2 udah apa ya, familiar banget nih, gak bosan-bosan dengernya. Ada Samuel Cipta, Jagat Rasa.
1: Mungkin langit punya jawaban, dunia yang berhenti berjalan.

Posisi 5 sayangnya nih harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, Angie Calvalo. Dan udah 15 minggu di chart kita, gak apa-apa ya Angie ya. Lagunya ada Remuk. Wow.

Waktu yang ditunggu-tunggu, kita udah sampai di posisi puncak, teman-teman. Tapi sebelum itu, kita recap lagi yuk. Dari posisi 20 ada India dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 19 ada Sabrina Leanor dengan Selesai. Di posisi 18 ada Yovi Widianto, Kim dan juga Neida, Kini. Di posisi 17 ada Naikila, Main-Main Gue.

Di posisi 16 ada NPD Sempurnanya Aku, dan di posisi 15 ada Akbar Shalai dan Ningse Astaga Bercanda. Dari posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau, dilanjut di posisi 13 ada Bianca Dimas feat The Nail One Sejauhku Memandang. Di posisi 12 ada Fajar Nur Salah Apa Aku, dan di posisi 11 ada Hara Celah Hati. Di posisi 10 ada Nicky Becker feat Andi Rianto Sumpah Mati, dan dilanjut di posisi 9 ada Selena Grace feat Andi Rianto Sumpah Mati. Dan di posisi 8 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan, dan di posisi 7 ada Adrian Khalif 2001 Kali. Posisi 6 ada Samuel Cipta Jaga Rasa, dari posisi 5 ada Angie Cavallo dengan Remuk. Di posisi 4 ada Raim Laudel Menari-Nari, terus di posisi 3 juga ada Salma Salsabil Hachu, dan runner up kita tadi ada Keisha Levron Cup Pelarian. Dan the winner of this week adalah dia berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu bertahan di chart kita. Kira-kira siapa itu? Ada Lyra dengan Pura-Pura. Dan lagu ini akan mengakhiri perjumpaan kita di Top 20 Indonesia. Dan abis ini kita bakal lanjut ke Top 20 International.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Badan Kemanusiaan PBB yang terus menyalurkan bantuan ke Gaza setiap hari meskipun menghadapi berbagai hambatan termasuk pembatasan kondisi tidak aman dan juga kekurangan pendanaan. Dan pada Rabu 2 September 2026, tim PBB di Gaza mengambil ratusan palet bantuan dari perlintasan Kerem Shalom untuk didistribusikan kepada penduduk. Next, teman-teman Pro 2, kali ini ada TVRI atau Televisi Republik Indonesia yang akan menyiarkan Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang secara gratis melalui layanan Free to Air atau FTA pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Dan penayangan Asian Games akan menggabungkan jaringan terestrial TVRI dengan distribusi digital Rans Entertainment. Last but not least, teman-teman, ada An Yujin yang tetap mengikuti konser I Show What I Am di Hong Kong meski mengalami cedera lutut, dan Yujin tidak akan melakukan koreografi untuk mencegah cedera semakin parah dan mendukung proses pemulihannya. Starship Entertainment akan terus memantau kondisi Yujin serta menyesuaikan aktivitasnya berdasarkan kondisi kesehatan. Itu dia ragam informasi kita kali ini, teman-teman. Abis ini kita bakal lanjut lagi ke Top 20 International, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune barengan sama kita di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

kedua kita lanjut lagi. Kali ini udah ada di Top 20 International. Who is the winner of this week? Ya, sebelum kita sampai ke winnernya, tapi kita spill dulu posisi 20 nih. Di posisi 20 ada newcomers kita, ada Card dengan Back to Life.

posisi 18 berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 3 minggu di chart kita. Ada boyband asuhan YG Entertainment, ada Treasure dengan Zoom Zoom.

Lanjut kita di posisi 15, berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 5 minggu di chart kita. Ini ada 3 girl band Korea yang bergabung menjadi satu, ada Lisa Ravim, Elite, dan Cat Say dengan lagunya Iconic by Mistake.

Posisi 13 sayangnya nih harus turun 3 peringkat dari minggu lalu. Baris okay, Nick Jonas sudah bertahan selama 19 minggu di chart kita ya teman-teman. It's okay lah, gak apa-apa lah. Dengan lagunya yang enak banget nih, Sweet to Me.

Posisi 12 berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu ya teman-teman. Ini udah 7 minggu di chart kita. Ada duet fenomenal antara Madonna and Sabrina Carpenter dengan lagunya Bring Your Love.

sampai kita in the middle of the chart ya teman-teman. Dan kali ini dia berhasil bertahan sama 14 minggu, tapi sayangnya peringkatnya turun 3. Gak apa-apa lah ya. Ada Bruno

Oke, teman-teman Pro 2 di number 6 ya. Kita kali ini dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan berhasil bertahan selama 11 minggu di chart kita. Ada Nell Horan dengan Little More Time.

5. Ini dia sayangnya nih, harus turun nih 2 peringkat dari minggu lalu. Tapi ya udahlah ya, udah 16 minggu juga di chart kita. Ada lagu yang ngajakin kita nostalgia, karena sebenarnya ini adalah edisi apa ya, anniversary ke-10-nya nih dirilis ulang. Ada Hon Fit Nicky, Location Unknown.

Runner up kita di minggu ini number 2-nya ada siapa sih ya? Dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu ya, dan udah 13 minggu di chart kita ada Lucas Graham dengan To Know a Girl. I know.

puncak ya. Kali ini ada siapa? Sebelum aku spill, kita recap lagi. Dari posisi 20 ada Card Back to Life. Posisi 19 ada Miles Smith Heaven, dilanjut dengan Treasure Zoom Zoom di posisi 18. Dan di posisi 17 ada Love dengan Maria. Di posisi 16 ada Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Posisi 15 Lisa Ravim Elite Cat Say dengan Iconic by Mistake. Di posisi 14 ada Love dengan Don't You Know. Dan di posisi 13 ada Nick Jonas dengan Sweet To Me. Dilanjut di posisi 12 ada Madonna and Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Posisi 11 ada IOI dengan Suddenly. Posisi 10 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di posisi 9 ada Ariana Grande dengan Had That I Met You Love Me. Dan dilanjut juga di posisi 8 ada Baby Monster dengan Jum. Dan di posisi 7 ada BTS dengan Sweep. Posisi 6 ada Niall Horan dengan Little More Time. Di posisi 5 ada Hwan Fit Nicki dengan Location Unknown. Di posisi 4 ada Woods dengan Everglow. Dan di posisi 3 ada Lenny, Prettiest Thing I've Ever Seen. Di posisi 2 ada Lucas Graham dengan To Know A Girl. Dan the winner of this week adalah Curtis yang berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah bertahan selama 14 minggu di chart kita dengan lagunya Red Red. Dan lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Top 20 International. Buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, abis ini masih akan ada yang nemenin kamu lagi. See you kapan-kapan lagi di Top 20 Indonesia.

Oke teman-teman Pro 2, thank you so much sudah joinin sama kita di Top 20 Mancanegara Lokal. Dan abis ini kita bakal join sama Pro 2 Jakarta buat dengerin langsung Musicpreneur dari jam 4 sampai jam 5 ini ya. So dan gue Nuer, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.
3: Waktu Mamam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independen atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada
1: Bumi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya, hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Sakit dan mohon maklum ya.
0: Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
0: Sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini perkenalkan, nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman beliau ya. Jadi Islaminya juga Islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngelihatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya. Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan. Artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkapkan sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri gitu ya. Karena yang nyiptain itu bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Oh, sering. Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Jadi ngambek-ngambek ya gitulah.
1: Makanya untung ada vokalisnya syariah yeah, jadi yeah, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin berantem-berantemnya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama. Okay. Gitu kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nadabumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, keluar. Sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan?
2: Banyak yang menyusul.
0: Nah, udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya, Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single, udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum, ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi Stagnasi ya?
0: Perdana Stagnasi. Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri, cuman ya memang ada sih cover beberapa lah, cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri, karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah, bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua, dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak, tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan? Ibu sih udah lama banget ya berarti?
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya. Dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
0: Stagnasi. Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simple sih, Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya. Yang kalau apa bahasa ini kan jumut. Apa istilahnya, pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre, bahwa pesan kita tuh anak-anak muda, termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin, emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak, ah gue mah emang orangnya gini aja, udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga, termasuk gue juga gitu, yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu juga kok, buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang, supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, nggak gampang nggak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja, Kang. Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kayak begini.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu, yang ya. Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih, Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Uh-huh. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini, influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga, apa namanya, genre rock ini kan sudah mulai, bukan hilang sih, tapi mulai redup kan.
2: Ya, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh gak punah. Memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan. Sampai Gunung ke bawah, Bumerang, dan lain-lain gitu.
0: Nah
1: sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti, langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana? Berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa. Daksa ya. Daksa.
0: Namanya Daksa.
2: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah,
2: ada
0: fisik.
2: Kurangnya fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Ya. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke. Okay.
2: Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sampai sekarang.
0: Keren banget. Gokil ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Iya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: nggak pakai stick.
2: Nggak pakai stick.
1: Oh, nggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diket pakai seltip
1: lakban
2: buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit
1: paling nyaman
0: juga.
1: Ya. Gitu
2: itu
1: ya.
2: Yang paling nyaman yang tidak sakit karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya.
2: Enggak, sama Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke.
2: Dion.
0: Show must go.
2: Show must go.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay. Akhirnya jadi menuju lakban itu, special tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
3: Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya. Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kencang memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman-teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push dari limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session
1: dari genre ya. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar. Belum ngomong dia.
3: Aman pokoknya semuanya. Pokoknya
1: dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah, apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu. Oh, malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus senang dinyanyiin.
3: Oh, gitu. Sebenarnya ini direkam ya. Ini
4: saatnya kita berubah gitu. Oh.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh pokoknya. Katanya, iya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan, udah nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Masih bersama Gentre Band. Oke, nama bro dua pastinya kita masih sama Gentre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Nah, masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Udah bukan Agustus enggak, sih.
1: Udah jauh banget.
0: Iya.
1: Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu tentang, judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2. Hai, welcome back with Ica Maisa di sini, dan kali ini kita udah ada di break time and step to break ya. Gimana kali ini kita bakal rehat dulu. Iya, kita akan bahas informasi-informasi ringan di sore hari ini yang akan menyemangati kamu, karena kebetulan juga besok nih kita akan ada acara event, ada RRI Fest 2026 yang akan dimeriahkan juga dengan sepeda gembira dan banyak juga hadiah-hadiah menarik lainnya yang bakal menemani kita nanti malam ya. Nanti malam, besok pagi. Ya, teman-teman jangan lupa saksikan, dan juga akan ada juga bazar UMKM. Di situ kamu bisa mampir-mampir nih ke UMKM yang ada di sini ya. Jangan lewatkan RRI Fest kali ini teman-teman, karena banyak banget kejutannya nih, dan kita akan ketemu lagi besok ya. Dan kita break dulu sejenak, kita akan ke lagu berikutnya, ada Kode Lain dengan Filters.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hai Ti, gak jadi diving nih.
4: Udah, baru aja turun kemarin.
3: Ya, gak ngajak.
4: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
3: Emang kenapa?
4: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
3: Loh, kok nyari hadiah di laut?
4: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
3: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
5: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
6: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
7: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, tadi kita udah dibahas juga di awal gimana akan hebohnya acara besok. Sekarang pas banget di Hamin 1 sore ini waktunya kita cek starter pack dan juga persiapan biar besok pagi performa kita dan sepeda tetap prima ya. Yang pertama yang paling krusial, cek kuda besi kamu sekarang juga nih teman-teman. Jangan sampai besok jam 6 pagi baru panik nyari pompaan udah mulai gitu nanti jatuhnya. Cek tekanan ban, pastiin rem depan dan belakang berfungsi aman. Plus rantainya jangan lupa diberi minyak sedikit ya, biar kayuhannya itu mulus tanpa suara kriit-kriit gitu kan. Kalau sepedanya udah siap deh sorenya ini juga besok pagi tinggal gasken tanpa drama. Betul dong? Terus poin keduanya juga adalah itu pastiin outfitnya. Ingat teman-teman, dress code kita besok itu serba biru. Iya, birunya mau apa aja terserah deh, mau biru beda, mau biru tua, biru apa aja pokoknya biru gitu. Biar pas gowes bareng-bareng besok, jalanan kota Bukit Tinggi itu berubah jadi lautan biru yang estetik dan kompak banget, ya gak sih? Tapi jujur deh, aku penasaran sama kebiasaan kamu kalau mau ikut event begini. Kamu tipe yang dari malam sebelumnya udah ngegelar jersey biru, celana, sepatu, sampai helm di atas kasur, atau tipe yang jam 5 pagi baru gerasak gerusuk bongkar lemari sambil teriak nyari jersey birunya ada di mana gitu ya. Coba cerita ke aku juga ya teman-teman, kamu tim yang mana nih? Sambil nungguin jawaban kamu, kita tuh putarin dulu satu lagu dari Harvey, Hesitate.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi.

0: akurat dan terverifikasi. Langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

Oke, teman-teman Prodio masih di break time. Gak kerasa udah segmen akhir pembicaraan starter pack kita sore ini. Dan terakhir, tapi yang paling penting teman-teman, persiapan diri kamu ya. Nanti malam usahain jangan begadang dulu. Jangan sampai besok pas goes malah ngantuk atau lemes. Pas mau tidur malam nanti nih, boleh deh stretching tipis-tipis dulu biar otot kakinya relax dan besok gak gampang kram pas nanjak atau kayuh jauh. Dan jangan lupa juga siapin botol minum pribadinya biar tetap terhidrasi. Plus juga kenakan sunscreen besok pagi ya, biar kulitnya tetap aman dari paparan sinar matahari pagi. Dan thank you so much buat teman Pro 2 yang udah nemenin aku di sini ya. Sampai ketemu lagi besok juga. Dan abis ini kita bakal lanjut lagi ke program berikutnya. Kita akan masuk ke Pro 2 Sunset. So tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RR Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodio masih barengan sama Ica Maisa di sini. Dan kali ini kita udah di jam 6 di mana momen golden hour udah ganti jadi senja juga ya, teman-teman. Mulai senja jam 6 sore ini. Gimana langit Bukit Tinggi sore ini dari tempat kamu nangkring? Nangkring enggak tuh? Indah banget ya buat menutup perjalanan hari Sabtu kita. Nah, menyambung bahasan kita di break time tadi soal persiapan sepeda gembira RRT Fest 2026 besok pagi. Sekarang kita masuk ke dilema terbesar anak muda di satu malam. Rencananya malam minggu ya, jujur ya, hamil satu event besar kayak besok tuh serba salah. Di satu sisi ini malam minggu, waktunya keluar rumah dan nikmatin suasana, tapi sisi lain nih bayangan alarm jam 5 pagi buat gowes serba biru besok nih udah melambai-lambai. Jadi fokus kita malam ini itu adalah gimana caranya tetap nikmatin satu malam tapi versi hemat energi. Dan habis ini kita bakal lanjut lagi teman-teman ya. Dan kita akan break dulu sejenak ke lagu bernuansa islami karena tepat di 18.23 kita akan kemenangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan gabung dulu barengan sama Pro 1 RR Bukit Tinggi buat dengerin lagu bernuansa islami.

Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164 sampai dengan 182.

0: Sudah pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia. Karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Nak, udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya.
4: Hey, kalian. Jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal. Merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
3: Hah?
2: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.

Oke, teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita ya. Dimana buat kamu yang lagi mikir keras nih mau kemana malam ini, ada beberapa opsi naik rutin hemat daya ya. Kamu bisa pilih buat rehat penuh di rumah, meraton film atau series yang belum sempat kamu tonton dari kemarin mungkin, atau kalaupun mau keluar nih sekedar chilling santai sama teman-teman atau keluarga tanpa perlu sampai larut malam, ya boleh banget. Tapi aku penasaran juga nih sama mindset kamu malam ini. Kamu masuk tim yang mana? Tim mager yang milih rebahan di kamar, siapin baju biru buat besok dan tidur jam 9 malam, atau tim nekat yang tetap nongkrong tipis-tipis sampai tengah malam padahal tahu besok harus bangun jam 5 pagi. Ya, cerita sama kita sini yuk. Dan kita kemana-mana dulu teman-teman, ada Spring Breeze Again.

0: nih teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2, gak kerasa ya, kita udah ada di segmen terakhir penghujung Pro 2 Sunset kali ini. Dan thank you so much buat respon dan cerita-cerita serunya kamu di WhatsApp kita menjelang sore, menjelang malam ini. Dan apapun pilihan malam minggu kamu nanti, mau yang staycation di kamar atau nongkrong aja nih, tipis-tipis di luar gitu kan, ingat pasang alarm kamu dari sekarang. Jangan lupa juga isi ulang baterai gadget atau baterai tubuh kamu sendiri. Gak lucu kan kalau misalnya besok pas goes tuh gembiranya dapet malah ketiduran gitu ya, di atas pedal yang jadi malah jatuhnya ntar bisa menimbulkan kecelakaan. Aduh serem ya. Dan selamat menikmati senjanya sebelum malam minggu juga teman-teman Pro 2. Selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi besok jam 6. Nanti jam 7 kita akan lanjut lagi dengan program berikutnya. So, tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Intermezzo.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
1: Intermezzo.
4: Buka keran, air ngalir. Kelihatannya sederhana. Tapi, pernah kepikiran gak kalau air bersih itu bukan sesuatu yang bisa dianggap ada selamanya? Di balik setiap tetes air, ada sumber yang harus dijaga bersama. Mulai dari sungai, hutan, sampai kebiasaan kita sehari-hari. Menutup keran saat gak dipakai, gak buang sampah sembarangan, atau ikut menjaga lingkungan, mungkin terdengarnya sepele. Tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya luar biasa. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih bijak menggunakan air, karena menjaga air hari ini berarti menjaga kehidupan di masa depan.
5: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune barengan sama kita karena tepat di pukul 7 ini kita akan ke Pro 2 Info dulu, di mana informasi yang pertama datang dari pemerintah Indonesia yang mengedepankan kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia memanfaatkan kerangka kerjasama ASEAN melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau AATHP dalam menangani persoalan itu, dan Indonesia memenuhi kewajiban pelaporan harian dan tindakan wajib para alert level 3 sesuai SOP Monitoring Assessment and Joint Emergency Response Measure ya. Next, teman-teman, ada Majelis Umum PBB yang telah menyetujui resolusi bersama Correct the Map yang bertujuan menggunakan peta dunia lebih akurat dalam menggambarkan ukuran benua Afrika. Resolusi ini disponsori oleh Togo dan mendapat dukungan dari 164 negara anggota PBB termasuk negara-negara Uni Afrika, Prancis, dan Inggris. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki representasi geografis yang selama ini dianggap bias terhadap benua Afrika dalam proyeksi peta konvensional. Last but not least, teman-teman, kali ini ada Jisoo Blackpink yang merilis Click pada 4 September 2026 sebagai rilisan pertama menuju album studio penuh solo perdananya. Click mengangkat tema ketertarikan romantis dan koneksi spontan ketika dua orang menemukan kecocokan secara alami. Dan video musik Click sendiri mengusung konsep futuristik menampilkan Jisoo sebagai cyber di taman hiburan terbengkalai dengan atmosfer misterius. Itu dia ragam informasi kita terakhir hari ini di jam 7, teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita. Abis ini kita bakal lanjut ke music live chat lokal. Kita akan bahas apa, tungguin aja ya. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara dengan potensi laut yang luar biasa. Dari perikanan, wisata bahari, sampai inovasi produk berbasis laut. Buat anak muda, ini bukan cuma cerita tentang alam, tapi juga peluang masa depan. Banyak ide kreatif yang bisa lahir dari laut, seperti olahan hasil laut, teknologi perikanan, sampai bisnis ramah lingkungan. Ketika generasi muda mulai melihat laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber inovasi, disitulah masa depan mulai dibangun. Karena menjaga laut dan memanfaatkannya secara bijak, bisa membuka jalan bagi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Oke, teman-teman, Pro 2, kita break dulu sejenak karena tepat di pukul 19.32 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan ke lagu bernasih selami dulu, teman-teman. Ada Maher Zain dengan Ya Nabi Salam Alaika.

0: Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 19.32 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Yang kita tanam hari ini, itu yang kita tuai nanti. Sedekah adalah benih kebaikan yang terus tumbuh. Mungkin hasilnya nggak langsung terasa, tapi di waktu yang tepat, kebaikan itu balik ke kita. Bisa lewat rezeki, kesehatan, atau pertolongan. Sedekah ngajarin kita sabar menunggu hasil. Hidup jadi nggak hitung-hitungan. Berbagi hari ini, nikmatnya terasa di kemudian hari.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah Maci, cepat ya.
2: Iya Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Oke, teman-teman Produa, hai. Masih barengan sama Cama Isa dan gak kerasa waktu menunjukkan udah hampir jam 8 nih. Tertikar bersama kita sebentar lagi selesai. Dan di music live chat ini aku mau ngingetin juga buat kamu yang ngefans sama Roni Parulian. Roni Parulian baru aja mengeluarkan album keduanya ya, dimana dia ini memasuki babak baru lewat album keduanya yang bertajuk Dunia dan Seisinya. Dan album ini tuh mengangkat cerita cinta, kehidupan manusia, dan beragam warna keseharian. Dan album ini melanjutkan perjalanan musikal Roni setelah Rahasia Pertama dirilis pada 2025. Dan dua single terbarunya, Waltz Akhir Zaman dan juga Februari, juga ikut masuk nih dalam daftar lagu ini. Albumnya maksudnya. Dan berbeda dari album sebelumnya, Roni ini ngelihat karya keduanya ini sebagai bagian dari proses pendewasaan bermusik. Dan ia kini lebih memahami arah musik dan juga karya yang ingin diperkenalkan kepada pendengarnya. Dan album ini juga lebih dewasa sih katanya ya dalam dia bermusik. Jadi dia tuh lebih paham yang mana nih yang mau dibikin, yang mana yang mau dikeluarin gitu. Dan Roni juga ikut terlibat dalam penulisan sejumlah lagu di album keduanya. Nah, pendalaman tumbuh bersama musik Batak dan lagu-lagu lama juga ikut mempengaruhi karyanya. Dan lewat Dunia dan Seisinya, Roni ini ingin ngajak pendengarnya buat memahami pola kehidupan sehari-hari. Dan menurut dia, setiap hari itu punya warna dan juga cerita yang berbeda, teman-teman. Dia nyebutin kalau 10 lagu dalam album ini itu bercerita tentang cinta dan kehidupan manusia. Dan tema itu jadi benang merah yang menghubungkan seluruh materi album. Dan untuk memperkarya warna musiknya, Roni ini menggandeng sejumlah produser dalam proses pengerjaan album. Kayak misalnya Krisna Tia, Slava Patomo, Petra Sihombing, dan Randy Panduko yang terlibat dalam proyek itu. Sebelumnya Roni juga pernah bekerja sama dengan Krisna, Lava, dan Randy di album pertamanya, Rahasia Pertama. Sementara itu, Petra Sihombing jadi sosok baru nih yang ikut mengembangkan warna musiknya. Dan juga Randy Panduko ini ngejelasin kalau proses pengerjaan diawali dengan pembicaraan antara label, Roni, dan juga para musisi. Dan mereka kemudian mencari jalan tengah untuk menemukan benang merah albumnya. Dan ini kayaknya salah satu judul lagu di albumnya Roni juga jalan tengah nih. Jangan-jangan ini terinspirasi juga ya. Dan album Dunia dan Seisinya ini juga sudah rilis ya teman-teman 4 September kemarin. Dan perilisan album ini juga disertai penggalangan dana untuk masyarakat NTT lewat platform Kita Bisa. So, buat kamu yang ngefans banget sama Roni, nikmatin deh karya-karya terbarunya. Langsung 8 lagu baru yang masuk ya. Dan 2 yang sebelumnya udah dirilis, ada Februari dan juga Waltz Akhir Zaman. Dan teman-teman, thank you so much sudah join bareng sama aku. Hari ini aku akan tutup nih siaran aku hari ini di Music Live Chat Lokal barengan sama lagu dari si Roni ya, ada Kencan Pertama. Semoga ya Kencan Pertama kalian semua bisa juga bahagia barengan sama kayak Roni lagunya ya. See you tomorrow, bye-bye. Abis ini bakal ada siapa yang nemenin kamu, tungguin aja ya. Tetap stay tune di 94,4.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
1: Boleh dong, Nak.
0: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
1: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Gimana kabarnya malam ini teman-teman? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget aku Asabul kembali menyapa kamu teman Pro 2 di hari ini, edisi 5 September teman Pro 2 ya, tahun 2026. Dan teman-teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu hingga nanti pukul 12 malam. Teman Pro 2 di edisi hari ini, kita ketemu nih di satu jam awal di program Love Lab. Ya mana teman Pro 2 ya, Love Lab ini adalah program siaran yang membahas dunia asmara. Ini cocok banget nih teman Pro 2 ya buat kamu-kamu Gen Z. Teman Pro 2 program yang siarannya itu membahas dunia asmara dari sudut pandang yang hangat, jujur, dan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Gimana teman Pro 2, kita bakal bahas nih, mengulas mungkin cinta gitu ya, cinta antara kamu dan dia. Jadi cinta itu bukan sekedar antara seseorang dengan seseorang aja teman-teman ya, namun luas banget antara kita dengan keluarga, antara kita dengan sahabat itu bisa nih. Dan teman Pro 2 gak hanya itu, kita juga berkemungkinan bahas mengenai proses berdamai gitu ya dengan diri sendiri teman Pro 2, karena ini juga berhubungan dengan ya program kita Love Lab. So teman Pro 2, ya mana aku bakal bahas program ini, ya mana kita nggak jauh-jauh dari peringatan yang diperingati setiap 5 September, Hari Amal Internasional atau International Day of Charity teman Pro 2 ya, yang ditetapkan oleh PBB guna mendorong kepedulian sosial. Saudara Pro 2, bagi kamu yang penasaran gimana keseruan pembahasan kita di malam ini, boleh banget jangan kemana-mana ya. Teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Halo teman Pro 2, balik lagi di program Love Lab bareng aku Asabul ya di 94,8 FM. Teman Pro 2, mengenai kasih sayang, cinta teman-teman ya, itu tidak hanya sebatas kepada pasangan saja teman-teman ya, tetapi juga bagaimana seseorang ini memperlakukan teman, keluarga, orang asing, dan juga orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Gimana teman Pro 2, ketika kita nih membicarakan pasangan ideal, biasanya yang dicari itu adalah seseorang yang perhatian, romantis, setia, bisa diajak ngobrol, dan tentunya sayang kepada kita. Betul nggak teman Pro 2? Tapi ada satu pertanyaan nih yang menarik untuk kita tambahkan. Apa tuh Bu? Selain bagaimana dia memperlakukan kamu, memberikan kasih sayang kepada kamu, bagaimana dia memperlakukan orang lain? Karena teman Pro 2, terkadang karakter seseorang itu justru terlihat dari caranya memperlakukan orang yang tidak punya kepentingan apa-apa untuknya teman Pro 2. Misalnya nih, bagaimana dia bersikap kepada orang yang sedang kesulitan, bagaimana dia memperlakukan teman yang sedang punya masalah, bagaimana reaksinya ketika melihat orang lain itu membutuhkan pertolongan, atau bahkan teman Pro 2 sesederhana, bagaimana dia berbicara kepada orang yang bekerja melayani dirinya. Yaudah teman Pro 2, kalau kamu nih cari seseorang yang sekiranya, Bul, kasih dong satu rekomendasi seseorang yang mungkin cocok untuk kita jadikan sebagai pasangan. Aku paling terdepan itu ngasih kamu masukan teman-teman ya, untuk cari mereka yang memiliki empati. Nggak hanya empati kepada kamu saja, tapi juga mereka yang memiliki empati kepada orang lain. Oke. Dan teman Pro 2, empati itu bukan cuma kemampuan memahami seseorang yang mereka sayangi saja ya, tetapi empati itu juga berarti ketika kita itu mampu melihat bahwa orang lain itu juga punya cerita, punya masalah, dan juga punya perjuangan yang mungkin tidak kita ketahui. Yang mana teman Pro 2, ketika teman yang tiba-tiba lebih pendiam itu mungkin sedang punya masalah, orang yang terlihat kesulitan mungkin mereka sedang membutuhkan bantuan, orang yang kita temui di jalan mungkin sedang mengalami hari yang sangat berat, gimana kita memang tidak mungkin membantu semuanya teman-teman ya, tapi setidaknya nih teman-teman kita bisa nih memiliki kepekaan untuk menyadari bahwa dunia kita bukan satu-satunya dunia yang sedang berjalan teman Pro 2. Lalu apa sih hubungannya dengan memilih pasangan, Bul? Ini menarik teman Pro 2 ya, untuk kita bahas di malam ini. Karena teman Pro 2, kadang kita terlalu fokus nih dengan pertanyaan, dia baik gak sih sama aku? Padahal ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting teman Pro 2. Dia baik gak sama orang lain? Itu teman Pro 2. Karena kalau seseorang hanya bersikap baik kepada kita, tetapi teman Pro 2 ya meremehkan orang lain, mungkin kita perlu nih melihat kembali seperti apa nilai yang dia pegang. Dan sebaliknya teman-teman Pro 2, ketika seseorang nih terbiasa membantu tanpa berharap mendapatkan sesuatu, mau mendengarkan orang lain, dan juga memperhatikan lingkungan sekitarnya teman-teman Pro 2, kita bisa melihat bahwa kepedulian tersebut bukan sekedar strategi untuk mendapatkan perhatian pasangannya saja, tetapi udah satu kebiasaan yang ia lakukan dan dia terapkan di lingkungannya teman Pro 2. Makanya kalau misalkan nih kamu nanya nih pasangan ideal itu kalau menurut Hubble apa? Ya mereka memiliki empati, gak hanya empati kepada kamu aja sebagai crush-nya teman Pro 2 samuannya, tapi juga memiliki empati kepada orang lain. Oke, semoga ini bisa kamu terapkan untuk cari pasangan.

0: Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya. Orang akan merasakan betapa pentingnya hidup sehat ketika telah terbaring sakit. Untuk itu, marilah berolahraga. Mencegah itu lebih baik dari mengobati.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi ya di program Love Lab di malam ini. Program yang paling romantis teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, gak kerasa nih kita udah di penghujung aja, tapi gak apa-apa. Semoga waktu yang sedikit ini bisa memberikan sinyal-sinyal ya, aku dan kamu. Karena teman Pro 2 kalau udah ngomongin Love Lab gitu ya, program ini itu bawaannya ya kayak aduh berat banget kalau jadi jomblo gitu ya teman Pro 2, tapi nggak apa-apa, cintai aja, jomblo visabilillah teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kita masih bahas nih mengenai mengenai hal yang luar biasa banget teman-teman ya, yang tadi kita udah bahas apa sih hubungan kasih sayang ini dengan memilih pasangan, hubungan empati kepada orang lain dengan memilih pasangan, itu udah kita bahas. Gimana ketika seseorang terbiasa membantu tanpa berharap mendapatkan sesuatu, teman Pro 2 mau mendengarkan orang lain dan juga memperhatikan lingkungan sekitarnya, kita bisa melihat bahwa kepedulian tersebut itu bukan sekedar strategi untuk mendapatkan perhatian pasangannya saja, tapi sudah menjadi habits ya, kebiasaan yang ia terapkan dalam lingkungannya teman-teman, dalam kehidupannya bersosial dengan banyak orang, dengan orang lain. Dan sama Pro 2, aku juga mau menyampaikan satu hal bahwasanya di tanggal 5 September ya, ada Hari Amal Internasional, yang mana ketika kita mendengar kata amal, kita mungkin langsung membayangkan donasi teman-teman ya, memberikan uang atau membantu orang yang terkena musibah. Padahal teman Pro 2, bentuk kepedulian ini bisa jauh lebih sederhana teman Pro 2. Yang mana ketika kita bisa mendengarkan teman yang sedang punya masalah, membantu seseorang yang sedang kesulitan, berbagi sesuatu yang

teman-teman ya. Tapi seperti yang aku sampaikan tadi, ketika dia baik kepada orang lain, berarti kita bisa ngelihat nih bahwa oh berarti ada satu value gitu ya dari diri dia yang luar biasa gitu. Jadi berkemungkinan besar dia juga bakalan baik ke kita. Namun nggak semuanya bisa kita bulatkan juga teman-teman ya, keputusannya bahwasanya kalau dia baik kepada semua orang, apakah dia juga baik kepada kita? Enggak, belum tentu teman-teman ya. Bagaimana seseorang yang memiliki empati kepada orang lain, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya memang mereka menunjukkan sisi positif dari karakternya, tetapi itu bukan berarti otomatis dia akan menjadi pasangan yang sempurna gitu teman pro 2. Dan begitu juga sebaliknya, seseorang yang belum terlalu terbiasa menunjukkan kepedulian bukan berarti juga dia orang jahat. Takutnya habis ini teman-teman ya banyak yang chat aku, "Bul, tadi kamu ini siaran ini, kamu bilang ini," gitu. Jadi enggak juga teman-teman ya. Yang mana empati itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari pun juga bisa dikembangkan. Jadi boleh banget teman-teman ya, kamu bukan mencari siapa yang paling baik, tapi mengajak melihat gitu teman pro 2 ya, siapa yang mungkin memiliki habits dan juga kebiasaan-kebiasaan baik. Bukan oh dia paling baik nih dari segi A, dari segi B, dari segi C, dari segi D. Enggak teman pro 2, bisa jadi mungkin ada hal-hal lain yang perlu kamu lihat dari sisinya gitu, apalagi ke kamunya gitu ya teman pro 2. Jangan sampai kita cuman baik kepada kepada seseorang karena ada alasan tersendiri, karena ingin dapatin kamu, terus dia menunjukkan satu hal yang, jadi boleh banget teman-teman ya, kamu perlu banget pelajari dalam-dalam nih ke samuan kamu sebelum nanti mungkin kamu memutuskan ke jenjang yang lebih serius, oke? Okay? Dan sama Pro 2, gak kerasa nih udah pukul 20:53 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya kalau bahas ini itu agak intimate banget teman Pro 2 ya. It's okay, gak apa-apa, nanti mungkin bagi kamu yang mau seru-seruan boleh banget kamu join the story of the day, oke? Okay? Asabul tungguin teman Pro 2 di 94,8 FM. Tetap di Pro 2, teman Pro 2 di pukul 20:53 aku mau ngajak kamu dulu kita ke lagu Aduh dari Abizar Simanjuntak.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Halo teman Pro2, masih berada kuasa beli 94,8 FM, teman terbaik kamu dan teman Pro2 di pukul 21 lewat 9 waktu Indonesia Barat. Ini adalah program kamu di mana kamu bisa cerita, di mana kamu bisa curhat, di mana kamu bisa request lagu. Langsung aja teman Pro2 ya, kunjungi WhatsApp kita di 0811 6699 480. Teman Pro 2, ayo siapa nih yang ketinggalan karena ternyata udah ada 4 notif baru masuk teman Pro 2 ya. Halo, mau request lagu Selesai by Sabrina Lenor ya, makasih. Sama-sama, ini ada siapa nih? Bentar kita sapa dulu, ada Kak Nan. Thank you banget buat Kak Nan udah request nih lagu Selesai. Ini apakah Kak Nan pengen banget aku cepat-cepat selesai siaran atau gimana nih? Next sama Pro 2, malam Kak, saya Elizabeth. Halo Kak Elizabeth. Dari fanbase Berbinar, ije request lagu Sabrina Lenor Selesai ya Kak, makasih. Sama-sama. Next sama Pro 2, ada siapa lagi nih? Halo Kak, halo juga saya Atinia. Halo Kak Atinia dari Berbinar fanbase. Izin request lagu Selesai Sabrina Lenor, terima kasih. Sama-sama. Ini kalau dilihat-lihat nih, lagu Selesai aja nih semuanya. Iya, ini juga nih. Selamat malam Kak, malam juga saya Cimi dari Berbinar. Izin request lagunya Sabrina Lenor dong Kak, judulnya Selesai. Makasih sebelumnya. Sama-sama, nanti kita putarin ya. Setelah ini langsung asal berputarin. Terus juga teman Pro 2, ini ada siapa nih? Ada Kak Rizky Ramadhani 10E1. Selamat malam Kak, malam juga Kak Rizky. Mau request lagu Percuma dari Mahal ini. Terima kasih. Sama-sama Kak Rizky ya, nanti kita putarin. Oke. Okay? Dan teman-teman Pro 2, bagi kamu yang juga mau request langsung aja kamu kunjungi WhatsApp kita di 0811 6699 480. Dan atau bisa DM kita di Instagram @pro2boketinggi. Untuk topik cerita kita malam ini, aku mau tanya satu hal yang mungkin bisa kamu jawab teman Pro 2 melalui chat. Ya mana teman-teman, kalau misalkan nih kamu boleh sebutin 3 kriteria untuk milih jodoh, kamu maunya kriteria apa aja, oke? Okay? Silakan di komen teman Pro 2, 3 kriteria jodoh versi kamu. Bisa melalui question list yang sesaat lagi, question box teman Pro 2 yang sesaat lagi bakalan aku up di Instagram kita di @pro2bukittinggi. Oke? Okay? Tetap di Pro 2 Bukittinggi, teman terbaik kamu. Aku mau putarin dulu ada lagu Indah Adera teman Pro 2. Lagunya kayak aku dan kamu, kalau jodoh pasti bertemu. Boleh, cocok banget teman Pro 2 ya. Tapi ada satu lagi nih yang baru masuk nih. Bentar, sebelum lagunya aku puterin. Ada Kak Galuh Puspitasari, teman Pro 2 yang juga mau diputerin lagu Selesai. Halo Kak, ije request Sabrina Lenor Selesai, terima kasih. Sama-sama, ini banyak banget ya. So, teman Pro 2 langsung aja di pukul 21 lewat 12, di pukul cantik 21.12. Aku puterin lagu Selesai dulu teman Pro 2 sebelum nanti kita ke lagu Indah Edera. Gimana teman Pro 2, lagu ini adalah lagu Selesai dari Sabrina Lenor yang akan lewat di ruang dengar kamu. Aku coba cari dulu, aku yakin banget banyak yang nungguin dan lagunya ada. Jadi boleh banget teman Pro 2 ya, bagi kamu yang pengen banget dengerin lagu-lagu mellow, mungkin ini adalah momen yang cocok banget teman Pro 2 ya, karena lagu Selesai ini itu memiliki makna yang cukup dalam teman Pro 2. Dalamnya dalam banget, percaya nggak? Ya mana teman-teman ya, lagu Selesai ini itu memiliki makna yang relate sama kamu ya, mungkin sudah mengakhiri gitu ya, mengakhiri hubungan dengan mereka, dengan someone, dengan seseorang ya, mungkin sudah lama banget nggak sudah lama sekali sudah tidak membangun komunikasi gitu ya teman Pro 2. Jadi langsung aja aku puterin buat kamu yang lagi galau di malam ini teman Pro 2, ada lagu Sabrina Lenor yang akan lewat dengan Selesai. Ini dia.

kita memperoleh dari lagu selesai dari Sabrina Leonor, masih lagu yang ngajak kita untuk menggalau ya di malam ini. Ada Mahalini dengan Percuma.

0: 真爱。
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Gizi itu pondasi tumbuh kembang Indonesia, terutama anak muda. Tubuh sehat bikin kita bisa belajar dan berkarya maksimal. Pangan sehat juga bantu orang dewasa untuk lebih produktif. Pilih bahan lokal bergizi sama dengan dukung petani dan kesehatan masyarakat. Pola makan yang sehat bisa mengurangi resiko penyakit dan malnutrisi. Keluarga juga punya peran penting dalam mencetak generasi berkualitas. Kesadaran ini harus dimulai dari rumah dan sekolah. Maka dengan pangan bergizi, generasi unggul lahir. Dari makanan sehat, masa depan Indonesia menjadi lebih cerah.
1: Es krim.
2: Wah,
1: es krim.
2: Enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Sabu di 94,8 FM. Gimana kabarnya teman Pro 2 di Story of the Day? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu teman Pro 2 ya. Ya mana kita ketemu lagi nih di programnya kamu, di mana kamu bisa curhat, di mana kamu bisa cerita teman Pro 2, di mana kamu bisa request lagu, lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu atau lagu yang relate sama kamu. Caranya gimana, Bul? Caranya mudah banget, teman Pro 2. Kamu bisa langsung chat aku di WhatsApp kita di 0811-6699-480. Ini udah ada Kak Siti, teman Pro 2. Ketemu lagi bareng kita ya. Yona, Kak Siti udah jawab nih pertanyaan aku tadi, teman Pro 2. Kalau misalkan Kak Siti diberikan kesempatan untuk menyampaikan ya 3 kriteria cari calon. Ini Kak Siti jawab nih. Beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Aduh, Masya Allah. Kak Siti, semoga ya nanti jodoh yang nemuin kakak sesuai dengan kriteria ini. Amin ya rabbal alamin. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay cuma aku Sabul. Nanti aku bakal bacain lagi komen-komen kamu. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Aku mau putarin dulu ada satu lagu Keljo yang akan lewat di ruang dengar kamu dengan Kenapa Selalu Aku.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Oke, nama Pro 2 masih beraku Sabel ya di program Story of the Day. Dan nama Pro 2 aku mau ke jawaban Kak Siti tadi ya. Yang mana Kak Siti udah jawab ya, teman-teman mau punya pasangan dengan kriteria beramal dan... Mana dia ini? Beriman dan beramal soleh. Masya Allah, luar biasa banget Kak Siti ini ya. Tapi memang benar teman Pro 2 ya, kalau urusan cari jodoh ini jadi kriteria utama. Setuju nggak? Karena teman Pro 2 ya, dalam mencari jodoh menurut pandangan Islam, apalagi ya teman Pro 2 beriman dan juga beramal soleh ini adalah fondasi utama karakter, komitmen, dan juga ketahanan dalam membina rumah tangga. Fisik, kekayaan, atau status sosial ini bisa berubah seiring waktu, betul nggak teman Pro 2? Namun keimanan yang kuat ini menjadi kompas moral yang menjaga hubungan kita tetap searah. Cia. Boleh tuh teman Pro 2 ya, cari pasangannya di masjid, di kajian, itu mungkin akan jauh lebih baik. Oke, dan bukan... bukan satu hal yang bisa kita pungkiri juga teman-teman ya, kadang orang yang rajin ibadah itu mereka memiliki tabiat gitu ya, memiliki attitude yang baik gitu teman-teman Pro 2. Dan seseorang yang beriman, beramal soleh ini juga akan tentunya ya memperlakukan pasangannya berdasarkan aturan agama, bukan sekedar mengikuti ego atau suasana hati saja. Betul nggak teman-teman Pro 2? Ya benar, ketika cinta, ia tentu akan memuliakan, menyayangi, menghormati pasangannya. Siapa sih yang nggak mau diginiin sama someone? Saat marah atau kecewa, imannya akan membentengi dirinya dari perilaku zalim, kasar, atau melontarkan kata-kata yang menyakiti. Tentu ini juga menjadi salah satu kunci ya rumah tangga harmonis teman Pro 2. Dan kalau ngomongin pernikahan nih teman-teman ya, pernikahan dalam Islam itu bukan sekedar ikatan di dunia saja atau pemenuhan kebutuhan biologi semata teman Pro 2. Di mana pasangan yang beriman ini memiliki visi untuk membangun keluarga yang selamat, gak hanya di dunia, namun juga untuk nanti berkumpul kembali di surganya. Ya, mana mereka tentu akan saling mengingatkan gitu ya teman Pro 2 dalam kebaikan, bersama-sama memperbaiki diri dan juga saling mendukung untuk beribadah. Dan teman Pro 2 aku doain ya, siapapun kamu yang sekarang lagi dengerin aku, diberikan jodoh terbaik dan juga mereka yang memiliki keimanan dan selalu beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sama teman Pro 2 aku mau putarin dulu nih. Ada satu lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu teman Pro 2. Ada lagu apa Bul? Ada lagu yang ini enak banget teman Pro 2 kalau didengerin. Enak apa sih Bu? Langsung aja teman Pro 2 ya. Ini aku pilihin buat kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang sekarang juga lagi cari jodoh gitu ya. Ini mungkin cocok banget dan bisa jadi... bisa jadi motivasi juga teman Pro 2 ya untuk cari jodoh itu. Kamu bisa carinya lewat doa teman Pro 2. Lewat doa enggak tuh, Bo? Iya, lewat doa teman Pro 2. Sama kayak lagu berikut ini dari Rainbow yang di sepertiga malam.

Teman Pro 2 barusan ada Bahagia Bersamamu dari Haiko. Lagunya enak banget Teman Pro 2 ya. Bahagia Bersamamu. Ini gak kalah romantis Teman Pro 2 dengan pembahasan kita malam ini. Dan Teman Pro 2 dari lagu Bahagia Bersamamu, aku bakal ngajak kamu ke satu lagu terakhir ya Teman Pro 2 di malam hari ini sebelum nanti kita ke... Ya terakhir maksudnya di program... Story of the Day part pertama, dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di Story of the Day part kedua. Jadi tetap pastiin kamu di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng gue Sabli 94,8 FM. Gak kerasa teman-teman ya, kita udah di Story of the Day part 2 aja. Yaudah teman Pro 2, artinya ada 1 jam lagi buat kamu yang mau cerita, buat kamu yang mau curhat. Oke, dari Kak Siti aku mau beralih teman Pro 2. Ada Kak Irfan teman-teman ya dari Jakarta. Halo Kak Irfan, gimana kabarnya? Semoga Kak Irfan sehat selalu, bahagia selalu ya di sana. BTW teman Pro 2, Kak Irfan ini pernah ke Sumatera Barat. Dan teman Pro 2, Kak Irfan ini udah kirimin pesannya ya melalui WhatsApp kita di 0811 6699480. Jadi boleh banget bagi kamu yang gak mau ketinggalan deh Kak Irfan, langsung aja teman Pro 2 ya jawab pertanyaan aku melalui WhatsApp ini, oke? Yaudah teman Pro 2, Kak Irfan ini udah ketikin nih, ada satu kriteria aja Kak Habul. Boleh. Satu kriteria kalau misalkan Kak Irfan sampaikan gitu ya, someone yang jadi kriteria Kak Irfan. Gimana jawaban Kak Irfan teman Pro 2 adalah intinya dia baik, udah itu aja Kak Habul. Boleh, memang baik ini adalah kriteria umum gitu ya teman Pro 2 yang wajib banget ada. Setuju gak teman-teman? Karena aku yakin banget ketika ada kata baik, itu pasti bakalan jadi satu hal yang apa namanya, kayak memberikan kemungkinan-kemungkinan positif ya teman Pro 2 untuk masa depan kita. Karena kalau udah ketemu sama orang baik, kita serasa aman dan bisa mastiin diri kita setidaknya 50% perjalanan kita ke depan ini semoga dibaluri sama yang baik-baik aja. Karena ya teman-teman ya, karena mungkin alasan itulah yang membuat banyak orang menempatkan posisi baik ini pada kriteria yang wajib banget nih kalau mau cari jodoh gitu ya teman Pro 2. Siapa sih yang gak mau jodohnya gak baik, bener gak? Dan biasanya kalau misalkan pribadinya udah baik, kemungkinan dia juga memiliki kepribadian yang baik ya teman Pro 2 kepada banyak hal. Apalagi kalau misalkan dia udah baik nih sama keluarganya, ini juga jadi salah satu yang memberikan apa namanya makna gitu ya teman Pro 2 ke kitanya. Oh, dia aja ke keluarganya baik, apalagi nanti ke pasangannya gitu. Jadi siapa nih yang sama pikirannya sama kayak aku, boleh banget teman Pro 2 ya, nanti kamu bisa langsung chat aku supaya ya kita nyambung gitu di malam ini. Thank you banget buat Kak Irfan ya yang udah kasih kita satu kriteria. Habul mintanya 3 tapi Kak Irfan kasihnya 1, tapi cakup banget. Baik itu bukan hanya baik secara attitude aja teman Pro 2, baik secara sosial, baik secara pendidikannya, baik secara ekonominya, baik secara mungkin perawakannya gitu ya teman Pro 2. Apalagi bagi kamu yang pengen banget cari tapi yang good looking, ah itu dia teman Pro 2, intinya cari aja yang baik. Semoga yang baik-baik menurut kriteria kamu ya, itu juga terbaik untuk masa depan kamu, apalagi hidup berumah tangga seperti itu ya. Aku doain teman Pro 2, semoga siapapun jodoh kamu nanti adalah mereka yang bisa membahagiakan kamu. Amin ya rabbal alamin.

0: Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, mulai menunjukkan geliatnya dalam berbagai sektor, yang kemudian membuatnya dikenal di Indonesia. Realitas ini yang mengantar kami untuk berkunjung dan menelusuri daerah yang sempat menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia pada masa itu. Jaraknya sekitar 43 km dari kota Payakumbuh. Medan jalan yang ditempuh pun cukup menantang, sehingga kelihaian pengemudi juga sangat dibutuhkan. Namun jangan khawatir, karena bentangan alam yang begitu indah akan memanjakan mata. Deretan rumah-rumah gonjong pun seolah tak ingin membuat pengunjung merasa bosan di perjalanan. Pohon-pohon jeruk pun menghiasi jalanan menuju tempat tujuan. Daerah ini memang dikenal sebagai penghasil jeruk Gunung Omeh, jeruk yang ukurannya besar, memiliki kandungan air yang banyak, serta memiliki cita rasa yang begitu manis. Tak heran, permintaan konsumen akan jeruk jenis ini pun sangat banyak. Baik itu konsumen dari Sumatera Barat maupun dari daerah lain. Bahkan, pangsa pasarnya saat ini telah menembus negara tetangga, seperti negara Singapura dan juga negara Malaysia. Penatnya tubuh karena perjalanan panjang terobati ketika kita menginjakkan kaki di ranah yang penuh pesona ini. Sapaan dan senyum tulus dari penduduk setempat pun memberikan kehangatan dari sejuknya udara khas pegunungan yang berada di 1.525 meter di atas permukaan laut.
1: Kampung Serogo disiko kampung yang tua dulu, maka ditataklah dengan seindah mungkin, dengan serapi mungkin oleh nenek moyang-moyang kami yang dahulu, sehingga bangunan-bangunan rumah gadang terusun rapi dengan indah seperti saat ini. Rumah gonjongnya dalam istilahnya kan seribu gonjong. Ini yang seribu gonjong ini menunjukkan kalimat-kalimat jamak, kalimat-kalimat yang menentukan banyak. Tapi kalau kita hitung satu persatu namanya rumah gonjong yang ada di Kampung Serogo baru 30. Kemudian dilengkapi adanya dengan pagar-pagar bagonjong, ada dengan bangun taman-taman dibuat gonjong-gonjong itu menunjuk kan bahwa kalimat-kalimat jamak untuk mendukung bahwa rumah adat disebut dengan istilah Serogo.
0: Ilvan Datuk Godang, salah seorang tokoh adat yang ikut menyambut kami, bercerita panjang tentang daerah yang dianggap sebagai anugerah dari Sang Kuasa untuk penduduk di sana. Koto Tinggi adalah sebuah daerah yang dikelilingi deretan bukit berusia ratusan tahun. Maka tidak heran jika banyak hal yang ditawarkan. Mulai dari ditetapkannya daerah ini menjadi basis pertahanan PDRI, hingga ditetapkan menjadi kampung adat terpopuler di Indonesia. Setiap sudut di daerah ini seolah tak ingin ketinggalan memamerkan pesona yang dimiliki. Arman, pemuka masyarakat, juga mengakui ragam pesona yang dimiliki Koto Tinggi.
2: Koto Tinggi, beberapa tempat yang bisa kita kunjungi selain dari Kampung Serogo dan nanti wisata alam. Ada yang namanya gua, ada gua Imam Bonjol. Mungkin kita sudah kenal juga perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Memang di Koto Tinggi inilah guanya, tempat dia Bapak Imam Bonjol di saat Belanda dulunya. Nah, itu kalau kita berkunjung di Gua Imam Bonjol itu tempatnya sangat unik lagi. Dia dalam gua. Jadi kalau nanti wisatawan ingin berkunjung ke Koto Tinggi, jangan lewatkan Gua Imam Bonjol. Okay. Kemudian juga ada Gua Ayi Singkek itu kalau panjangnya di dalam lebih kurang 75 meter. Nah, di situ sangat unik pula stalaktitnya di situ. Karena Koto Tinggi identiknya dengan Gunung Omeh. Bermunculan stalaktit itu tak ubahnya kalau kita beri cahaya, sepertinya emas berkilauan dia. Jadi kalau dalam bahasa Minang, Omeh. Bahasa Indonesia itu emas. Kemudian juga di Koto Tinggi itu kan sudah kita bangun yang namanya suatu monumen bela negara, monumen PDRI, itu juga di Nagari Koto Tinggi. Kalau kita lihat, kalau kita berkunjung ke Kampung Serogo, itu lebih kurang hanya 2 kilo wisata sejarahnya. Nanti kalau wisatawan-wisatawan kita berkunjung ke Nagari Sungai Dodo, itu bisa kita menempuh atau melihat kondisi-kondisi wisata alam, wisata sejarah, kemudian juga wisata adat. Dan juga di Jorong Sungai Dodo atau di tempatnya di Nagari Koto Tinggi kita ini, ini juga banyak kesenian-kesenian tradisional yang sampai saat sekarang ini masih kita lestarikan. Contohnya mungkin randai, rabab, talempong, ini juga kita pergunakan di saat-saat kenduri. Jadi kita tidak lagi mempopulerkan kesenian-kesenian dari luar, organ tunggal, musik-musik yang datang dari luar. Jadi maka inilah salah satu menyebabkan Kampung Serogo ini kampung adat populer, melestarikan adat-adat kita yang sudah lama akan kita bangkit kembali. Dan kemudian juga di sini kalau nanti kita melihat di lokasi kita ini juga ada semacam ikan banyak, ikan larangan. Kalau di lokasi kita lubuk liwong. Kemudian kalau anak-anak kita juga bisa mandi di tempat itu. Kemudian memberi ikan dengan makanan-makanannya bisa kita lihat. Sungai bahkan itu kita pelihara secara bersama-sama. Jadi oleh sebab itu inilah destinasi-destinasi yang akan mendukung nanti wisata-wisata kita yang akan berkunjung ke Kampung Sarugo ini.
0: Kekayaan alam bukan satu-satunya hal yang disajikan untuk para pengunjung. Tanah ini juga memiliki kekayaan budaya yang sangat tidak ternilai. Deretan rumah-rumah gonjong yang disaksikan sepanjang perjalanan tadi hanyalah pintu gerbang untuk menyambut siapapun yang ingin menyaksikan pesona Kampung Sarugo atau Kampung Seribu Gonjong. Ya, nama ini memang pantas disematkan ke salah satu desa yang ada di Koto Tinggi. Di sini, kita bisa merasakan kentalnya adat dan budaya yang telah lahir ratusan tahun lalu. Rumah-rumah adat bergonjong lima tersusun begitu apik di sini. Konon, nenek moyang mereka memang sengaja mengatur sedemikian rupa agar para generasi selanjutnya bisa menikmati manfaatnya.
1: Kalau kita perhatikan umumnya di Kota Tinggi, memang kalau rumah gonjong lima, pola Sarugo itu mempunyai suatu yang bermakna. Gonjong lima itu melambangkan ya ada bahasa Indonesia, sarak bahasa di Kitabullah. Tungku nanti gua sejorongan, tali nanti gua sepilinan. Yang pertama sekali dilambangkan dalam sarak bahwasanya rumah adat dan rumah gonjong limo itu melambangkan rukun Islam limo. Rukun Islam limo dilambangkan dalam masalah sarak. Kemudian dalam masalah adat, karena adat gua sendiri sarak-sarak bahasa di Kitabullah, dan nompik itu melambangkan kompik suku Pujuak, pimpinan di Balai Sungai Redok atau di Kampung Sarugo. Yang satu merupakan keterwakilan seorang, artinya orang mudo dan kadisua-surua dan copek kaki na ringan tangan, copek kaki ndak menerang ringan tangan ndak maca. Itu artinya yang satu, Bu. Artinya sempurna limo. Itulah dimiliki tandanya kamisko, adat bahasa di sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Dan kemudian, karena adanya suatu pepatah yang mengatakan dalam adat, tungku dan tiga sejorangan, talian tiga sepilinan. Yang pertama, sarak, itu kode Islam dan kelimo. Dan kedua, adat adanya kopi sukun darah mudo. Dan ketiga, undang. Undang itu adalah suatu pemerintahan yang tidak lebih indah dalam melaksanakan bangun adat di sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Melambangkan Pancasila. Kalau wari dan mudanga tuan yang diterima dari orang tuan tua yang dahulu itu memang ada satu unsur kesengajaan yang dibuat dari orang tua yang puluhan tahun yang silam. Artinya, karena membujur menghadap matahari, kalau dulu orang tua dulu tidak mengenal doktor, tidak mengenal menteri, tidak mengenal perawat. Jadi salah satu untuk membuat anak kemenakannya mandi sehat, jasmani, sehat berani adalah salah satu pancaran cahaya matahari pagi. Itulah mangkonyo rumah gadang siko maduk kamatuari. Dan kemudian kalau seandainya tamu yang datang, singko tamu ku tidak susah leh ma arah kiblat, kama arah kiblat tahu saja leh belakang matuari dan maduk matuari tahunom. Itu sangat mudahkan untuk mencari arah kiblat.
0: Tidak hanya dalam bentuk rumah adat, namun kekayaan budaya seperti tradisi, kesenian, dan kearifan lokal juga masih dilestarikan oleh seluruh masyarakat Nagari Koto Tinggi.
1: Di situ masyarakat masih berpegang teguh dengan adat dan teradat. Suatu peraturan-peraturan dibuat di Mak di Siko itu sangat dipatuhi dan sangat dihormati oleh masyarakat di Siko. Contoh, setiap anak kemenakan yang sudah melaksanakan pernikahan diharuskan menurut adat ini harus membayar utang konggori dengan istilahnya makan haram. Nah, tradisi makan haram. Diundang seluruh sekolah kampuang, sanak saudara, kalau dihadirkan di Mak, rolek di rumah gadang, seseorang yang sudah melaksanakan pernikahan, lah membayar utang ke negari. Paling lambatnya, sebulan sesudah menikah, harus membayar utang ke negari. Jadi, contoh, kalau seandainya ada salah satu seorang anak kemenakan yang sudah melaksanakan nikah, pindah membayar utang ke negari, itu dikoni dondo adat. Di dondo satu masuk, yang elok bayimbawan, yang buruk bayimbawan. Artinya, kalau ada salah seorang keluarga yang meninggal dunia, setiap anak kemenakan harus mantakan ayi untuk pemandian almarhum. Benihnya ayi itu ke rumah almarhum, walaupun banyak benarlah ayi yang ada di rumah almarhum. Tapi memang kewajiban seorang masyarakat penduduk di Siko menyiang ayi jauh timbo. Itulah tradisi di Siko dari dulu sampai kini masih kini. Tapi kini masih dipegang teguh oleh masyarakat. Itu tradisi dalam mencari kematian. Nah, kemudian dalam mayat cakwe tanam, nanti gua malam tu datang ke rumah membaca doa, tahlil dan ayat-ayat Al-Quran. Artinya baca-bacaan thayyibah yang harus dibaca selama 3 malam. Kemudian lah selesai 3 malam, tentu ahli bait ya, ko yang keluarga yang tapi mesti baca ko bermusyawarah apabila kita melaksanakan doa.
0: Selain keindahan alam dan kekayaan budayanya, Koto Tinggi juga menyimpan sejarah yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Tak banyak yang tahu, nagari ini adalah ibu kota Republik Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia di tahun 1948. Tidak ada sisa-sisa benteng PDRI yang bisa dijumpai saat ini, karena memang tokoh-tokoh bangsa kala itu selalu bergerak sebagai strategi perjuangan. Dimanapun mereka berada, disitulah mereka akan menetap. Dari sinilah siaran radio mengudara, menginformasikan bahwa Indonesia masih ada. Koto Tinggi menjadi saksi betapa gigih perjuangan para tokoh bangsa agar dunia tahu bahwa Indonesia ada. Dan di saat yang sama, ia juga menjadi saksi betapa tragis pembantaian para pahlawan bangsa oleh Belanda.
3: Di sinilah, di Koto Tinggi lah, adalah tempat sender atau pemancar RRI. Kalaulah sender atau pemancar itu tidak ada, mungkin sampai sekarang mungkin kita masih dalam penjajahan. Orang mengatakan bahwa Indonesia ini tidak ada lagi. Tetapi berkat adanya RRI yang berada di Koto Tinggi, disiarkanlah bahwa pemerintahan RI masih utuh. Siaran itu sampai ke luar negeri di Dubai.
0: Bukan tanpa alasan, Koto Tinggi dipilih sebagai pusat PDRI kala itu karena struktur geografis yang strategis yang diyakini mempengaruhi keputusan pemimpin kala itu dalam mengambil kebijakan mengenai ibu kota negara.
4: Markas kantor PDRI namanya. Di situ berkumpulnya kabinet, presidennya di situ, dan tempat tinggal mereka adalah di rumah-rumah penduduk. Termasuk di Jalan Sungai Dodo ini merupakan tempat persembunyian bagi mereka dulu. Koto Tinggi ini menjadi tempat sejarah karena dia mempunyai tiga arah mata angin. Bisa lari ke Sumatera Utara, bisa lari ke Riau, bisa lari ke Pesambat. Nah, orang dulu sudah menciptakan seperti itu dan bertanda ini adalah suatu spot yang bagus.
0: Di balik pesona alam dan kekayaan budayanya, ada keterbatasan yang dirasakan oleh penduduk nagari Koto Tinggi. Layaknya daerah-daerah di pedesaan, jaringan komunikasi di Koto Tinggi masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pihak terkait. Masyarakat mengalami kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan orang luar dan bahkan untuk mengakses internet. Mereka hanya bisa mengandalkan perangkat Wi-Fi yang dimiliki beberapa orang saja. Namun di tengah kondisi demikian, Kampung Sarugo masih tidak bisa dipandang sebelah mata. Predikat kampung adat terpopuler tetap disematkan kepadanya dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2020. Sebuah ajang tahunan yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia. Prestasi yang sangat membanggakan ini tidaklah didapat dengan mudah. Ada perjuangan panjang, tetesan-tetesan keringat yang harus dilewati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam memperkenalkan daerah yang mereka cintai ini kepada dunia.
2: Koto Tinggi, terutama di Jorong Sungai Dado, itu memang seluruh lapisan masyarakat memang mendukung itu. Mulai dari peresmian itu kalau tidak salah di Agustus 2019, sampai sekarang kalau kita lihat umurnya itu belum sampai 2 tahun. Jadi insya Allah berkat kerjasama, berkat adanya persatuan dan kesatuan dari berbagai unsur, apakah itu unsur dari nenek mama, alim ulama, pemuda dan pemudi, sehingga terangkatlah Kampung Sarugo atau Rumah Seribu Gonjong menjadi salah satu destinasi, bahkan sudah kita mencapai tingkat nasional, yaitu peringkat 2 tingkat nasional. Berkat adanya kerjasama dari berbagai lini, dari masyarakat, kemudian dibantu oleh pemerintah, sehingga inilah adanya Kampung Sarugo di Jorong Sungai Dodo di Nagari Koto Tinggi.
5: Wisata ini adalah pintu gerbang untuk kita membangun. Jadi masyarakat kearifan lokal di sini memang sangat luar biasa.
6: Yang pertama kebersihan, kekeluargaan, keindahan namanya. Persaudaraannya, kekompakan.
2: Keunikannya di Sumatera Barat itu pada identiknya dengan rumah gadang. Namun kalau di Jorong Sungai Dodo atau di Nagari Koto Tinggi itu rumah adat atau rumah gonjong ini memang dilestarikan sampai saat sekarang ini. Walaupun mungkin ada yang rusak, tetap dipugar kembali.
0: Koto Tinggi adalah contoh transformasi sebuah daerah yang tidak lagi semata-mata mengandalkan pertanian atau perkebunan, namun juga sektor pariwisata. Hal ini terwujud setelah masyarakat menyadari bahwa daerah mereka memiliki potensi yang sayang bila tidak dinikmati banyak orang. Jika dulu, dari tanah ini dunia tahu bahwa Indonesia masih ada, dan kini, dari tanah yang sama, dunia berhak tahu bahwa Indonesia juga memiliki mutiara yang tidak ternilai harganya. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

0: Metro 2FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah kamu kenapa cita rasa makanan akan berbeda ketika dikonsumsi di pesawat terbang? Ini karena indera pengecap kita tidak bekerja dengan cara yang sama saat di udara dan saat di daratan. Tekanan rendah dan ketinggian pesawat mempengaruhi fungsi indera perasa, hingga makanan terasa kurang enak atau terlalu tawar. Kelembaban udara juga bahkan mempengaruhi tekstur dan rasa makanan. Selain itu, selama penerbangan, tubuh kita mengalami dehidrasi dan kelelahan karena perbedaan zona dan perubahan waktu. Kondisi tubuh yang tidak nyaman ini bisa mempengaruhi selera makan dan persepsi rasa. Namun, beberapa maskapai penerbangan telah meningkatkan kualitas makanan mereka dengan membuat makanan khusus untuk dikonsumsi di udara dan menyediakan minuman yang lebih banyak untuk menghindari dehidrasi.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

memproduel Yodra dengan pura-pura ngantarin kita ke pukul 22:54 waktu Indonesia Barat ya di malam ini. Dan teman Pro 2 ini saatnya kamu udah harus tidur ya teman-teman Pro 2, karena kita pun udah harus beralih program ke program Jazz Music tepat nanti di pukul 23. Dan bagi kamu nih teman-teman ya yang besok mau ke RRI karena ada acara yang luar biasa sepeda gembira, boleh banget teman Pro 2 kamu harus istirahat supaya besok bisa semangat lagi, oke? Jadi jangan ada yang begadang teman Pro 2 supaya besok tuh ngayuh sepedanya bisa semangat, oke? Dan sekedar informasi teman Pro 2 ya, bahwasanya RRI sekarang lagi ngadain banyak agenda, banyak kegiatan teman Pro 2. Mungkin kamu bisa ikuti salah satunya. Yang hobi nyanyi mungkin udah pada daftar ya, bahkan udah ikut audisi teman Pro 2 ya, udah dua gelombang audisi. Semoga nama-nama kamu bisa lolos untuk ke tahap berikutnya, dimana tahu bisa jadi bintang berikutnya dalam Bintang Radio 2026. Dan gak hanya itu teman Pro 2, kemarin beberapa waktu yang lalu juga RRI mengadakan kegiatan bersama Palang Merah Indonesia, donor darah gitu ya teman Pro 2, terus juga ada cek kesehatan gratis. Nanti bakalan ada besok, bahkan bukan nanti tapi besok bakalan ada sepeda gembira atau RRI Fest 2026. Semoga kamu yang dengerin aku sekarang adalah orang-orang yang udah dapatin info ini jauh-jauh hari dan besok siap mengikuti. Tapi bagi kamu yang baru dengar info ini gak apa-apa, it's okay. Setiap tahun RRI selalu menghadirkan kegiatan-kegiatan serupa, jadi tungguin aja ya di bulan September itu biasanya, oke? Okay? Dan teman Pro 2 nanti di tanggal 11 September kita akan memperingati hari yang sangat bersejarah gitu ya bagi RRI, dan tentu juga ada beberapa kegiatan yang nanti bakal dilaksanakan. So, teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 22:57 waktu Indonesia Barat aja kita di malam hari ini, dan saatnya aku putarin satu lagu terakhir kita di program Story of the Day. Terima kasih buat Kak Siti, terima kasih tadi juga buat Kak Irfan yang udah join, dan buat teman-teman yang udah request di Story of the Day Part 1 dan juga Story of the Day Part 2. Aku Asabul teman Pro 2 ya, pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Aduh, nyebut R-nya agak sedikit ini teman Pro 2 ya, malam ini apakah karena harus tidur supaya ngomongnya bisa lurus lagi.

Gak apa-apa teman Pro 2 ya, sampai ketemu di program Story of the Day berikutnya. Dan semoga kita ketemu di suasana yang jauh lebih baik lagi ya dari hari ini. Teman Pro 2, kita ke lagu terakhir. Ada Orang Biasa dari Glenn Fredly untuk program Story of the Day edisi hari ini, 5 September 2026. Dan nanti kamu akan ditemenin sama lagu-lagu pilihan, baik itu Indonesia maupun mancanegara, hingga kamu tertidur lelap malam ini.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Berada di jantung kota Bukit Tinggi, Istana Bung Hatta masih berdiri kokoh menjadi saksi perkembangan kota wisata ini. Bangunan ini menyimpan rangkaian cerita panjang semenjak masa kolonial Belanda. Dahulu, Istana Bung Hatta digunakan sebagai kantor residen Padangse Bovenlanden dan kantor asisten residen Agam. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, kantor ini difungsikan sebagai rumah panglima pertahanan Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, gedung ini dikenal dengan nama Rumah Tamu Agung dan dijadikan sebagai tempat tinggal dan kantor Wakil Presiden Indonesia, Bung Hatta. Selama beliau bertugas di Kota Bukit Tinggi tahun 1947 hingga 1948, di kantor inilah Bung Hatta memimpin perjuangan kemerdekaan di wilayah Sumatera Barat, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin setempat dan membuat berbagai keputusan politik penting yang dibutuhkan untuk lebih mengefektifkan perjuangan kemerdekaan dan roda pemerintahan. Kentalnya nilai sejarah yang ada pada bangunan ini membuatnya ditetapkan menjadi cagar budaya Provinsi Sumatera Barat.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tumbuh subur di ND Nusa Tenggara Timur. Pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hubungan budaya antara Minangkabau dengan Tionghoa sudah berlangsung semenjak lama. Tidak sedikit sentuhan Tionghoa yang bisa kita saksikan di ranah Minang hingga sekarang. Mulai dari pakaian, pernak-pernik pakaian adat Minang yang berwarna merah dan emas, artefak sejarah, hingga bangunan-bangunannya. Kelenteng Si Hing Kiong, salah satunya. Berlokasi di Jalan Kelenteng nomor 312, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Kelenteng ini adalah kelenteng tertua di Kota Padang. Cukup panjang sejarah yang terangkai di balik megahnya bangunan suci umat Tionghoa ini. Dirancang langsung oleh arsitek dari negeri Panda dengan model kelenteng kuno dari Hokiang, menjadikan bangunan ini tidak hanya memiliki nilai religi, namun juga mengandung nilai filosofis dan nilai estetika. Setiap ruang, sudut, dan ornamen menyimpan makna yang berbeda, sehingga wajar jika akhirnya bangunan kelenteng Si Hing Kiong dinobatkan menjadi salah satu bangunan cagar budaya Sumatera Barat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, Zara Leola nganterin kita ke pukul 23.54 waktu Indonesia Barat ya. Di hari ini dan saatnya aku putarin lagu terakhir kita teman Pro 2 dari El Matu dengan Kenanglah. Selamat beristirahat teman Pro 2.

Teman Pro2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini, Minggu, tanggal 6 September tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka.

Oke, nomor pro 2 kepadanya dari Novia Bahmit mengawali perjumpaan kita di pagi ini, teman-teman, ya, di edisi 9 September tahun 2026. 6 September, teman pro 2, ya. Ini Asabul kelihatan pengen cepat banget Septembernya selesai. So, teman pro 2, di pukul 5 lewat 7 waktu Indonesia Barat ini ada satu lagu religi lagi yang bakalan lewat di ruang dengar kamu sebelum nanti kita dengarkan tilawah on air. Untuk hari ini, teman pro 2, Quran Surah Ali Imran ayat 36 sampai dengan 42 oleh Muhammad Oktofri Hadrat, teman pro 2. Hadrat dari Man 1 Bukit Tinggi. Dan teman pro 2 nanti bakal disusul dengan satu lagu religi sebelum kita ke jazz music dengan lagu-lagu pop Indonesia maupun mancanegara yang akan menemani kamu hingga nanti pukul 6 pagi. Dan di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti aku bakal hadir buat kamu di Pro 2 Info. Jadi tungguin aja teman pro 2, nanti bakalan ada informasi terbaru, terupdate, terkini yang nanti akan aku share. Jadi tungguin aja ya. Dan teman pro 2 nanti setelah Pro 2 Info kita bakal ditemenin sama program luar biasa kita tentunya di program Sepada selama 3 jam dari pukul 6 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan teman pro 2 untuk hari ini di hari Minggu di pukul 9 hingga nanti pukul 10 bakalan ada Pro 2 Explore. Jadi kita bakalan explore sesuatu teman pro 2 ya. Jadi boleh banget kamu pastiin aja tetap di Pro 2 Bukit Tinggi ya, di 94,8 FM. Teman-teman Pro 2, aku mau ngajak kamu dulu kita ke Syaiful Rizal dan juga Anta Syamsun dengan lagu Muhajir Lam Karuna, teman Pro 2. Semoga ini juga jadi salah satu momen ya buat aku, kamu, dan kita kembali nih ngingat-ngingat hal yang memberikan sesuatu hal yang luar biasa untuk diri sendiri gitu, teman pro 2. Oke. Teman pro 2 tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktofri Hadrid. Saya berasal dari Mansatu, Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 43 sampai 49.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

Kesehatan dianggap penting enggak hanya zaman sekarang aja. Di zaman Nabi Muhammad pun, beliau sangat mengutamakan kesehatan tubuhnya. Terbukti, Nabi Muhammad hanya mengalami 2 kali sakit semasa hayatnya, yaitu ketika beliau kembali dari ziarah makam pahlawan di Baqi dan ketika demam panas beberapa hari sebelum wafatnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Nabi Muhammad selalu sehat? Ternyata, karena beliau senantiasa bangun subuh. Jam-jam subuh ini baik bagi kesehatan fisik dan juga mental. Kedua, Nabi Muhammad selalu menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Faktor terakhir adalah karena beliau banyak berjalan kaki. Dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, Rasulullah senantiasa berjalan kaki.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu membayangkan untuk membuka kembali makam para leluhur yang telah meninggal puluhan hingga ratusan tahun yang lalu? Tradisi inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang disebut dengan Mak Nene. Setiap beberapa tahun sekali, keluarga akan membuka kembali makam leluhur mereka. Tujuannya bukan untuk berduka, tapi untuk merayakan kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu. Setiap beberapa tahun, warga membuka makam leluhur mereka. Jenazah dibersihkan, dipakaikan baju baru, lalu diajak berjalan keliling kampung. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang abadi. Tradisi ini mengajarkan kita untuk menghormati leluhur, menjaga silaturahmi antar keluarga, dan menyadari bahwa cinta dan kenangan akan selalu hidup meski raga telah tiada. Mak Nene mengajarkan kita bahwa kenangan dan kasih sayang tak akan pernah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Intermezzo.
4: Put-put. Iya, Pit. Kamu tahu nggak sandal apa yang paling enak di dunia?
5: Sandal yang paling enak? Ih, nggak ada dong.
4: Ada.
5: Nah, ada.
4: Sandal terasi.
3: Intermezzo.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Thank you.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, selamat pagi, masih berakua Sabul di 94,8 FM. Gimana teman Pro2? Udah bangun? Harusnya udah teman Pro2 ya. Dan sekarang adalah weekend di mana kamu bisa banyak melakukan aktivitas teman Pro2 ya. Dan teman-teman Pro2 seperti biasa di pukul 6 lewat 2 waktu Indonesia Barat ini kita simak dulu nih beberapa informasi yang sudah kurangkum buat kamu dalam Pro2 Info. Teman Pro2, kita info ke informasi yang pertama di pagi ini, teman-teman, yang mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini berhasil menguji coba formula OBI bombing pemadam kebakaran.

0: Tan atau Karhutlah skala terbatas. Yaudah teman, Pro 2 hasil riset kimia molekuler tersebut ini memanfaatkan bahan tepung singkong sebagai pelapis pelindung isolasi panas lahan gambut. Yaudah teman, Pro 2, campuran bahan amonium polifosfat ini berfungsi mengisolasi titik panas dari bawah tanah agar kobaran api tidak meluas. Dan teman, Pro 2, pengolesan dispersi cair keruh tersebut ini terbukti teman, Pro 2, efektif menahan laju penyebaran karhutlah pada area uji coba terbatas. Teman Pro 2, kita beralih ke informasi yang kedua di pagi ini. Gimana kapal Pelni ini angkut 29 ton bantuan Gempa NTT, teman Pro 2. Total jadi 34,8 ton. Teman Pro 2, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Persero ini kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yona, kali ini teman Pro 2, sebanyak 29 ton bantuan ini diangkut menggunakan KM Tidar dari Jakarta menuju pelabuhan Laurensai Maumere. Dan teman Pro 2, Direktur Utama Pelni Budi Satyawan Wijaya ini mengatakan bantuan tersebut ini telah diserahkan langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sika Petrus Poling Warmahing. Dan teman Pro 2, KM Tidar ini tiba di pelabuhan Laurensai Maumere pada Kamis 3 September pagi. Dan kapal tersebut sebelumnya teman Pro 2 bertolak dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada 29 Agustus 2026. Teman Pro 2, kita beralih ke informasi yang terakhir di hari ini. Yang mana Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadli Zon ini berharap produksi film narasi kepahlawanan meningkatkan pengetahuan penonton tentang sejarah perjuangan Indonesia. Yang mana program tersebut teman Pro 2 ini juga diharapkan mendorong industri perfilman aktif dan menghadirkan cerita kepahlawanan yang menarik, relevan, dan juga dekat dengan masyarakat. Dan teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud ini menerima 54 proposal film panjang dan juga 89 proposal film pendek selama masa pendaftaran program berlangsung. Gimana jumlah proposal itu teman Pro 2 ini memperlihatkan antusiasme sineas yang mengangkat cerita perjuangan bangsa teman Pro 2 ya, melalui film yang mampu menjangkau penonton secara luas. So teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 FM bareng Ashabul ya, teman Pro 2. Barusan ada lagu Yofi Widianto, Kim Fitneida dengan Kini teman Pro 2. Nganterin kita ke Spada di hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. So, teman Pro 2, aku mau kasih info dulu nih bahwasanya sekarang di era ribu ketinggi sedang berlangsung gitu ya. Akan berlangsung kegiatan sepeda gembira teman Pro 2, yang mana kegiatan sepeda gembira ini adalah rangkaian dari RRI Fest gitu ya di tahun 2026. Gimana keseruannya? Boleh banget teman Pro 2, kamu main-main aja ke RRI Bukit Tinggi. Dan gak hanya RRI Bukit Tinggi saja teman Pro 2, tapi RRI Fest ini juga dilaksanakan di seluruh RRI yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah kegiatan yang bukan kegiatan biasa teman Pro 2, tapi kegiatan yang luar biasa. So teman Pro 2, supaya kita makin luar biasa di pagi ini, aku mau putarin dulu adalah lagu NPD yang akan lewat di ruang dengar kamu dengan sempurnanya aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: FM。
1: Capek itu wajar. Bangun pagi, jalanin hari, kadang rasanya berat banget. Ada hari-hari yang gak sesuai rencana, ada usaha yang gak langsung berhasil. Di momen kayak gitu, capek boleh. Ngeluh sebentar juga gak apa-apa. Tapi pelan-pelan kita belajar nih. Gak semua yang berat itu tanda ditinggal. Kadang justru lewat capek, kita diajarin sabar. Lewat proses panjang, kita diajarin kuat. Karena Tuhan tahu batas kita. Dan seringkali yang kita butuhin bukan jawaban cepat, tapi kekuatan buat lanjut. Yang penting bukan cepat, tapi tetap percaya.

0: dikit mental health, dikit-dikit apa mental health. Health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 di pukul 6:30 nih di hari ini, teman-teman Pro 2 ya. Mungkin perjalanan kamu agak sedikit diramaikan, teman-teman Pro 2 ya, yang di Bukit Tinggi dengan rombongan PCPD, teman-teman ya, dalam kegiatan RRI Fest 2026. Dan semoga aja bagi kamu yang mungkin sekiranya belum sempat daftar teman Pro 2 ya untuk tahun ini, nggak apa-apa, kamu masih ada nih tahun-tahun berikutnya untuk bisa daftar di kegiatan RRI Fest 2027.

kasih bukan info ya, tapi lebih ke reminder buat kamu-kamu nih teman produ yang mungkin sekiranya sekarang lagi beraktivitas di luar rumah untuk selalu siap sedia masker teman-teman ya, karena seperti yang kita ketahui bersama kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla ini bukan sekedar merusak lingkungan saja teman-teman ya, tetapi juga membawa risiko kesehatan. Yang mana mungkin kamu tahu ya gimana kondisi cuaca, gimana kondisi Bukit Tinggi gitu ya, dan juga Sumatera Barat dan beberapa provinsi yang ada di Indonesia yang cukup miris karena asap dari kebakaran hutan dan lahan teman Pro 2. Dan kamu juga perlu tahu bahwasannya asap karhutla teman produ ini mengandung partikel halus serta berbagai polutan yang bisa teman produ ini mengganggu sistem pernapasan dan juga kinerja organ tubuh. Dan melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia teman produ, gangguan kesehatan yang paling sering ditemukan itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Yang mana pada 27 Agustus 2026 tercatat teman produ ada 4.082 kasus ISPA dengan total 13.449 kasus di wilayah terdampak. Dan teman Pro 2, next aku mau ngajak kamu kita dengerin ada lagu yang enak banget teman Pro 2 ya, untuk kita dengerin di pagi ini. Lagu apa, Bul? Apalagi kalau bukan lagu Sadrah teman Pro 2. Buat siapa lagunya? Iya, buat kamu yang sekarang lagi dengerin teman Pro 2 ya. Supaya apa? Supaya semakin semangat teman Pro 2 jalanin hari, semakin bahagia gitu ya teman Pro 2. Kita ke lagu Sadrah dulu walaupun maknanya cukup dalam gitu ya teman Pro 2, tapi gak apa-apa, it's okay. Lagunya Middle Up. Cocok nih didengerin ya di pagi ini. Ini dia teman Pro 2.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Berkunjung ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke Tugu Pemuda yang ada di Jalan Gereja, Kecamatan Padang Barat. Ini adalah tugu tertua di Kota Padang dan menjadi ikon perlawanan kaum muda terhadap bentuk penindasan dan penjajahan. Tugu ini merupakan Tugu Jong Sumatera Nempon atau kemudian dikenal dengan nama Tugu Pemuda. Sumatera Nempon, asosiasi pemuda ini lahir dari satu pemikiran bahwa intensitas pembangunan hanya berada di Pulau Jawa, yang mana di Sumatera dan pulau-pulau lainnya terabaikan. Lokasi tugu ini berada dalam sebidang tanah berbentuk segitiga dengan sekeliling tanah yang diberi pagar besi. Bentuk kaki tugu ini berupa segi empat, sementara bentuk tubuhnya berupa segitiga yang hampir silinder. Bagian atas berupa limas atau piramida, bagian puncak berbentuk bola. Bentuk segitiga tugu melambangkan keterkaitan tiga tokoh di Minangkabau, Nenek Mama atau pemangku adat, alim ulama atau pemuka agama, cerdik pandai atau kaum intelektual. Adapun bentuk bola, di bagian tugu ini melambangkan persatuan Sumatera yang diidamkan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kayo mint.
1: Inilah Daman. Begitu pria parubaya ini biasa disapa. Tangannya lincah membelah balok-balok kayu menjadi lembaran tangkele, sebuah sandal tradisional khas Sumatera Barat yang eksistensinya nyaris punah dimakan zaman.
0: Nah, dengan dasar macam ini, baru dimal, didatarkan dulu.
1: Tak butuh waktu lama untuk menciptakan sepasang tangkele. Cukup 15 menit saja, tangkele sudah dapat digunakan. Kepiawaian Daman dalam membuat kerajinan ini tak lepas dari pengalamannya sebagai pembuat tangkelek yang sudah dia tekuni selama 25 tahun.
0: Kurang lebih 25 tahun diturunkan dari orang tua. Dulunya orang tua membuat ini, tamat SMP, saya nggak sekolah lagi. Nah, jadi kalau nggak sekolah lagi, kata orang tua, nggak belajarlah ini. Walaupun kurang-kurangnya bisalah untuk biaya sehari-hari kan gitu.
1: Tak sembarang kayu bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan tangkele ini. Karena ini akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya.
0: Kalau untuk di sini namanya kayu rumin. Ada juga yang menyebut madang. Madang serai namanya. Kalau untuk kita daerah sini, kayu rumin namanya. Kayu ada tiga macam. Rumin, suren, musang-musang, pulai satu. Pernah dicoba ya, memang nggak bisa. Bisa-bisa dibentuk, cuman susah rumit. Karena kita membelahnya pakai kapak. Bukan di gergaji, pakai kapak. Jadi kalau kayu itu nggak lurus apanya, garis-garisnya ini, seratnya ini, dibelah di sini nanti setebal ini, nanti ke bawahnya akan kecil. Nah, susah membentuknya. Kalau rumin ini, dibelah 2 cm di atas, ke bawahnya tetap 2 cm. Paling larinya sedikit kan.
1: Daman merupakan satu-satunya pengrajin tangkele yang masih aktif dan tersisa di Jorong Pariputuy, Kanagarian Ampang Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebuah jorong yang berbatasan langsung dengan kota Bukit Tinggi yang pernah terkenal sebagai sentra produksi tangkele.
0: Kalau yang tukangnya ini, sekarang ini ya, banyak ini tukangnya ini. Kan kita aja. Cuman yang muda-mudanya nggak ada yang belajar. Itu saat ini kita yang paling muda. Iya, nggak ada yang tertarik. Dan lagi anak sekarang kan susah untuk diarahkan ini.
1: Menarik mundur sejarah tangkele di Pariputuy, ternyata ini pernah mengalami masa kejayaan di tahun 60-an.
0: Bapak bercerita, waktu saya belum lahir, nggak dikatam kayak gini. Ini kan udah dikatam, hanya cuma dibentuk pakai parang aja. Nah, seperti itu, udah dipasang tali, udah dipasarkan. Nah, gitu saking lakunya tahun itu.
1: Namun, berbanding terbalik dengan kondisi saat ini, persaingan produksi alas kaki modern sangat mempengaruhi permintaan pasar tangkele yang membuat beberapa pengrajin di daerah tersebut beralih profesi. Hal ini yang disampaikan Wali Nagari Ampang Gadang, Rifki Saiful.
2: Kalau kita flashback beberapa tahun belakangan, bagaimana peristiwa tangkele di Pariputuy ini, di mana tangkele Pariputuy ini merupakan unit usaha yang memang benar-benar sangat membantu dan mendongkrak perekonomian masyarakat di Pariputuy, khususnya di Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampiangke, Kabupaten Agam. Persaingan ketat di pasar itu yang menyebabkan tangkele ini mulai semakin lama semakin tergerus dengan produk-produk alas kaki yang berasal dari dalam dan juga luar negeri yang harganya memang sangat bersaing dibanding tangkele atau bakiak. Hal inilah yang menyebabkan tangkele ini menjadi kalah saing oleh produk-produk yang saya sebutkan tadi. Ini yang menyebabkan para pengrajin mulai merasa hasil produksi mereka itu kurang diminati di pasar. Jadi para pengrajin-pengrajin yang dulu jumlahnya puluhan itu perlahan mulai beralih profesi menjadi petani, jadi penjahit konveksi dan lain sebagainya.
1: Selain persaingan produksi, kelangkaan bahan baku juga menjadi faktor terhambatnya produksi tangkele saat ini.
0: Kalau untuk saat ini kita mencari sendiri ke kebun-kebun masyarakat di sini kan. Kalau dulu ada pasokan dari Batu Sangkar, Papaya Kumbuh, karena ada legal logik kemarin. Jadi nggak bisa, bahan baku ini nggak bisa masuk karena terlalu rumit untuk prosesnya. Nah, itu makanya waktu dulu itu banyak yang profesi sebagai pembuat tangkele ini pindah profesi. Karena bahan baku ini susah didapatkan. Nah, jadi kita karena nggak bisa, nggak mau kepada yang lain ya. Nah, jadi ya usahakan juga lah cari satu-satu pergi ke kampung-kampung orang kan.
1: Tentu, hal ini perlu terobosan inovasi produk di tengah lesunya permintaan pasar. Di antaranya adalah berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengembangkan usaha yang saat ini dijalankan. Dan tak kalah pentingnya adalah memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran produk ini.
2: Nah, jadi alhamdulillah kita mendapat respon positif dari Dinas Koperindak Kabupaten Agam untuk bergandengan tangan bersama pemerintah nagari agar kita dapat kembali merangkul para pengrajin-pengrajin tangkele ini untuk kembali memproduksi tangkele. Dan lebih meyakinkan para konsumen atau pasar agar tangkele ini dapat diminati, kami kedepannya akan mencoba merangkul para pengrajin yang sekarang beralih profesi itu untuk mengikuti pelatihan khusus, mencari inovasi-inovasi baru agar tangkele ini menarik untuk dibeli oleh para konsumen ataupun para wisatawan.
1: Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Diskoperinda UMKM Kabupaten Agam Sumatera Barat, Dedi Asbar, yang mendorong setiap nagari atau desa adat memiliki usaha kerajinan guna meningkatkan ekonomi dan melakukan pemasaran langsung ke masyarakat.
3: Jadi kalau kita ajak orang untuk pemasaran dalam bentuk wakaf, dalam bentuk itu mungkin lebih pas untuk pemasaran beliau sekali, orang bisa beribadah dan terbantu ekonomi para pengrajin itu sendiri. Bagaimana pengrajin ini ada semacam inovasi, dia bisa dibawa untuk para kaum milenial dipakai sehari-hari lagi malam keluar kan.
1: Pemasaran dan pelatihan menjadi salah satu target yang akan direalisasikan pemerintah daerah setempat untuk membangkitkan kembali geliat industri tangkele di Sumatera Barat.
2: Untuk awal tahun 2022, target kita bersama Dinas Perindak Kop Agam adalah melakukan pelatihan khusus kepada para pengrajin-pengrajin ini.
1: Banyak harapan tertumpu pada sendal tradisional khas Sumatera Barat ini, agar kelak tak hanya tinggal nama semata.
2: Goal ke depan, saya pengen tangkele ini menjadi ikonnya Kabupaten Agam, karena satu-satunya tempat di Kabupaten Agam yang membuat tangkele hanya di Pariputu ini. Akan ada baliho besar di Kabupaten Agam, di mana Pak Bupati dan istri akan memegang tangkele dan mengajak seluruh warga Agam untuk kembali menggunakan tangkele. Mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi baru tadi, akan ada di gerai-gerai atau di display yang ada di bandara-bandara, di hotel-hotel berbintang, bukan hanya di pasar-pasar tradisional saja, berjaya kembali dan memang benar-benar kembali diminati dan dicintai oleh masyarakat.
0: Ya, harapannya itu aja ya. Ada penerusnya kan gitu. Kalau harapun dia nggak begitu banyak peminatnya, tapi kan ini termasuk kerajinan tradisional kita kan gitu. Jadi kalau nggak ada generasinya ya habis aja dia. Ya adalah nanti anak-anak muda kita yang mau kan gitu. Walaupun nggak ini sebagai proposi tetap, tapi bisa lah dia bikin. Sekurang-kurangnya supaya nggak habis aja. Bisa lah. Ah, mau wariskan. Ini satu-satu saat nanti kalau ada yang apa kan dia bisa. Ya sama anak saya sudah anjurkan itu. Belajarlah sebentar-sebentar nggak apa-apa. Walaupun nggak ini nanti sebagai profesinya, tapi dia bisa. Ada bekalnya dia.
1: Jika panas, keringkan luka. Jika hujan, nikmati rindu. Jika gelap, biarkan harapan menuntun. Karena harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun semua terlihat gelap. Semoga sandal kayu tradisional tangkele Pariputu mampu bertahan diterjang zaman dan kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat luas.
0: Rudi Mal, jatarkan umum.

Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.